0: Goal! Euforia Piala Dunia 2026 sekarang bisa kamu dengerin langsung di Pro2 Ternate.
1: Bukan cuma siaran pertandingan, tapi juga program spesial yang beda dari yang lain.
0: Uji wawasan kamu di Trivia, sepak bola paling receh tapi nagih.
1: Dengerin cerita seru di Testimoni, Piala Dunianya Toko.
0: Ngobrol santai tapi berisi di Ballcast, podcast sepak bola.
1: Kupas tuntas di Deep Talk, Piala Dunia di mata para toko.
0: Masih bingung VR? Tenang, ada VR, visual asal review.
1: Dan debat seru manusia versus teknologi di Gibol, Man versus Machine.
0: Semua ada di Pro2 Ternate. Tempat nongkrongnya anak muda yang gak cuma nonton bola,
1: tapi ngerasain Piala Dunia.
0: RRI Pro2 Ternate,
1: teman terbaik kamu.

0: 500.000 kan?
1: Apa sih, Ran? Ah, itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya, Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya?
0: Ah, biasa aja, Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini, Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada media, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast di balik bola, Football Man vs Machine, dan

Pradu FM Ternate, teman terbaik kamu. Selamat pagi dulu nih buat yang baru gabung dengerin Pradu FM Ternate. Hai hai, apa kabar yang baru gabung nih? Sehat ya, aman ya? Harusnya sih aman-aman aja teman Pradu. Dan kita masih di ngobrol-ngobrol santai pagi hari ini, masih seputar Piala Dunia 2026 yang tinggal menghitung hari lagi ya teman Pradu. Waduh, kita udah benar-benar gak sabar buat nungguin. Dan memang dari FIFA juga kan udah terap udah resmi ya, udah resmi dengan perilisan para pemain ya, perilisan para pemain di Piala Dunia 2026 ini. Total ada sekitar 48 klub ya, atau 48 negara. Ada 48 negara yang masuk dalam Piala Dunia 2026 kali ini, dan ini pertama kalinya ya ada 48 negara di Piala Dunia. Terus diselenggarakannya juga di 3 negara ya teman Pradu. Tinggal menghitung hari lagi nih, dah tanggal 6 hari lagi lah ya teman Pradu, kita akan ke Piala Dunia 2026 ini di tanggal 12 nantinya ya. Udah gak sabar ya, boleh kasih tahu ke aku, kamu boleh spill kira-kira siapa sih tim jagoan kamu. Ke aku boleh banget di 0813-7312-5896. Nungguin kamu yang pengen gabung, silakan ya, aku tungguin sampai nanti di pukul 10 waktu Indonesia Timur.

Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: aku pasti menang.
1: Santai dong bro, baru juga 10 menit belum tentu menang juga.
0: Jangan doa yang jelek-jelek dong. Ini tuh Piala Dunia, semua tim punya peluang tahu.
1: Nah itu tahu, dukung boleh, tapi harus tetap sportif. Kayak pemain dunia tuh, coba lihat, mereka tuh tetap saling respect kan, walaupun di lapangan ya saingan.
0: Ya juga sih, nonton bola harusnya seru, bukan jadi ribut.
1: Betul, mau tim kamu menang atau kalah, yang penting kita tetap teman. Rayakan Piala Dunia dengan semangat kebersamaan, junjung tinggi sportivitas, dan hindari konflik.

Masih di Ngopi Ngobrol Pagi teman Pradua, dan kita masih ngomongin Piala Dunia 2026 yang tinggal menghitung hari lagi. Fun fact di Piala Dunia kali ini yang tadi kita udah sempat bahas, kalau ini adalah turnamen yang diikuti oleh 48 tim nasional ya teman Pradua. Sejak edisi tahun 1998 tuh formatnya tuh 32 negara teman Pradua ya, dan sampai di tahun ini 2026 pertama kalinya yang diikuti oleh 48 tim nasional. Keren banget. Dan untuk rekor baru Meksiko ini tuh menjadi negara pertama yang menjadi tuan rumah atau tuan rumah bersama ya Piala Dunia pria sebanyak 3 kali, setelah sebelumnya tuh menggelar turnamen pada 1970 dan juga 1986 teman Pradua. Ini dia salah satu yang lumayan sering ya jadi tuan rumah teman Pradua. Nih, dan stadion legendaris ada juga. Jadi pertandingan pembuka dijadwalkan berlangsung di Stadion Azteca ya pada 11 atau 12 waktu Indonesia ya teman Pradua. 12 Juni

Selain ada bertabur bintang lah ya, ada Teila, ada Lisa Blackpink, dan masih banyak lagi. Udah gak sabar banget nih teman Pre2 ya. Kira-kira kamu menjagokan tim siapa? Boleh kasih tahu ke aku ya. Tapi ini udah jelang pukul 10 nih, nanti kapan-kapan deh ya. Kalau misal kamu pengen kasih tahu tim favorit kamu, boleh nanti kalau misalnya kita buka topik yang sama juga teman Pre2. Nah, sebelum kita akhiri teman Pre2, aku mau say thanks dulu buat kamu yang udah ikutan pada gabung-gabung di pagi hari ini di ngopi-ngopi. Ada yang tadi bilangnya dia ngefans favoritnya adalah Brazil, ada juga yang Spanyol, ada Argentina, bahkan ada yang optimis kalau tahun ini tuh Portugal bisa ngangkat Piala Dunia. Amin deh, kita aminkan teman Pre2. Yes, semua orang ya pasti beranggapan kalau tim nasionalnya tuh pasti bakalan ngangkat Piala Dunia. Cuman ya balik lagi ya teman Pre2, apakah mampu atau gak bisa tembus ya atau enggak tuh. Ya udah, pamit dulu dari Spada. Thank you banget buat kamu yang udah nemenin sampai jam segini. Thank you.

0: Pancasila.
1: 1.
0: Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2, pukul 10 waktu Indonesia Timur. Kamu kembali untuk mengikuti Info Pro 2 bersama saya, Jilan Reski Amalia. Kita awali dengan informasi entertain teman Pro 2, Indro Warkop rilis lagu dan Aku Rindu Curhatan Kangen dengan personil Warkop. Indro Warkop merilis lagu jelang penayangan film terbaru Warkop DKI. Lagu bertajuk Dan Aku Rindu itu dipersembahkan untuk para sahabat sekaligus rekan seperjuangannya di Warkop. Indro menegaskan bahwa dedikasi ini sepenuhnya ditujukan bagi Dono selaku rekan ikonis yang juga membangun masa kejayaan Warkop DKI Kasino sebagai sosok cerdas yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari grup tersebut. Beralih ke kabar olahraga teman Pro 2, viral fasilitas latihan timnas Jepang di Piala Dunia bak tarkam. Setelah protes karena mendapat kualitas lapangan latihan yang buruk, timnas Jepang masih juga menerima kondisi fasilitas sekelas tarkam di Meksiko jelang Piala Dunia 2026. Skuad Jepang tiba di Monterrey, Meksiko pada 2 Juni dan tim asuhan dari Pasukan dari Hajime tersebut lantas dijadwalkan menjalani latihan pada hari Rabu 3 Juni sore sebagai adaptasi cuaca. Namun jadwal latihan tersebut dibatalkan. Wataru, Endo dan kawan-kawan diminta berlatih pada pukul 10 waktu setempat. Hanya saja kondisi lapangan tidak sesuai dengan standar. Sekian untuk Info Pro 2 pagi hari ini. Info Pro 2 selanjutnya kau bisa ikuti pada pukul 15 sore waktu Indonesia Timur. Saya Jalan Reski Amalia, terima kasih dan selamat pagi.
0: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2. RRI.co.id. RRI.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan

Luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada media, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast di balik bola, Ball Man versus Machine, dan

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Dari lapangan hijau untuk dunia, kita rayakan dengan penuh semangat. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen istimewa bagi pecinta sepak bola di seluruh dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta juga bertambah menjadi 48 tim. Semakin banyak negara yang punya kesempatan untuk tampil, di mana perbedaan warna bendera, bahasa, dan budaya melebur dalam satu euforia yang sama. Junjung tinggi sportivitas, hormati setiap tim, hargai setiap perbedaan, dan nikmati setiap momen dengan bijaksana. Karena sejatinya, sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan kebersamaan.

Teman berdua, jelang pukul 11 waktu Indonesia Timur. Aku mau pamit dulu nih dari ruang dengar kamu. Thank you banget ya buat kamu yang udah nemenin aku sampai jam segini. Setelah ini kamu bakalan ditemenin juga sama Diana di pukul 12 siang nanti, teman berdua. Jangan lupa untuk selalu jadikan Ring Pro 2 Ternate sebagai teman terbaik kamu. Bye-bye.

0: 96.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2020.
2: Terus BFM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Seperti biasa di jam 9 di hari Sabtu, gue gak mungkin sendirian. Abis ini gue bakal ngobrol-ngobrol di Music Preneur, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, karena gue akan kembali lagi pastinya di Music Preneur.
0: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

0: FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sesuai janji gue tadi, gue gak mungkin sendirian kalau di hari Sabtu ini, teman Pro 2. Sekarang gue udah ditemenin sama Om Rio dan juga Mas Dene.
1: Selamat pagi.
0: Oh gila, selamat pagi, apa kabar Om Rio?
1: Kabar baik, kita udah berapa minggu gak ketemu ya?
0: Baru dikasih lagi jadwalnya. Yaudah, sehat-sehat ya?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Dan cuaca cerah hari ini.
0: Kayaknya agak mendung, agak mendung.
1: Di dalam RRI kayak mendung, di luar panas.
0: Us. Jadi di pagi hari ini kita bakal ngobrol sama siapa, Om Rio?
1: Ya, ini aku bawa narasumber, anak muda, zaman sekarang.
0: Oh, asik zaman sekarang.
1: Jadi uniknya kan biasanya narasumber di Music Planner kan unik-unik ya.
0: Oke.
1: Minggu lalu saya bawa kompes polisi, tapi dia juga penyanyi, udah 50 single. Hari ini saya bawa, dia musisi tulen, tapi dia bisa bridging ke arah kreatif. Jadi sekarang malah dia lebih ke konsen ke kreatif. Nanti kita tanya kreatif itu kayak apa aja gitu. Tapi berhubungan sama dunia kita yang di nada buminya juga gitu. Misalnya untuk satu talent mau dinaikkan seperti apa, nah nanti kita tanya.
0: Oke. Jadi sebelumnya memang adalah musisi gitu ya.
1: Pemain tulen.
0: Wes. Oke.
1: Tapi kita harus tanya sekarang,
0: tanya
1: kenapa
0: dulu,
1: dia
0: boleh.
1: Bisa bridging gitu.
0: Kita tanya dulu. Oke, Mas Den, sebelumnya di musik sebagai apa? Sorry, boleh dideketin mic-nya sih, Mas.
2: Dulu nyanyi juga.
0: Oke.
2: Okay. Aku mulai musik tuh di waktu sekolah.
0: Oke.
2: Okay. SMP.
0: Oke, okay, SMP.
2: Sebenarnya agak banyak ini sih, banyak-banyak apa namanya ceritanya. Sebelum jadi anak band juga dulu kan.
0: Oke. Okay.
2: Buat lagu. Nah, sebenarnya awalnya itu karena penasaran kok gua susah ya dapet cewek.
0: Oh. Pertanyaannya dari situ dulu.
2: Yes, dari situ.
0: Okay.
2: Sebenarnya dari situ. And then waktu itu coba-cobalah belajar nyanyi waktu SMP, terus ikut les vokal juga pas coba bentuk band. Nah, dari situlah mulai suka, ternyata begini.
1: Ternyata lalu banyak dapet cewek.
2: Lumayan.
0: Benar, berhasil berarti.
2: Saat itu gitu. Jadi awalnya kurang lebih kayak gitu.
0: Jadi sebelumnya nge-band ya. Posisinya waktu itu?
2: Waktu itu belajar jadi drum juga, drummer apa segala, main gitar juga, terus akhirnya vokal. Pas pengen bangetnya jadi vokalis.
0: Akhirnya vokalis. Oke. Harusnya ceweknya banyak ya, Mas Rio?
1: Bukan harus sih, memang udah banyak. Kelihatannya gitu ya kan?
3: Kelihatannya.
0: Oke. Tapi kenapa memutuskan ke, bukan apa ya, beralih ke dunia yang sekarang nih, Mas Den?
2: Oke. Jadi awal mulanya tuh aku di kuliah itu jurusannya sinematografi. Aku boleh nyebutin ini ya?
0: Kampusnya? Boleh.
2: Aku kuliah dulu di UMN di Tangerang. Nah, waktu itu aku ngeliat teman-teman aku kok kayaknya pada konten-konten tuh 2016.
0: Di
2: kantin apa segala. Kalau misalkan kenal Chandra Leo, Rap, terus.
0: Itu sangkatan tuh.
2: Edozel, ya.
0: Jadi
2: pada saat itu mereka ngapain ya? Pada bikin video nggak jelas.
0: Itu
2: belum YouTube, tapi Instagram.
0: IVG.
2: Dan pas makin lama nih bulan depan, kok beli mobil, kok beli ini. Makin penasaran lah. Kayaknya mereka cuma buat video doang kok. Apa iya dari situ hasilnya? Ternyata didorong lah sama teman buat bikin konten dari situ.
0: Nah,
2: dari situ baru mulai, ternyata begini ngasilinnya. Dari 2016 sampai 2017 akhirnya baru dapat pick-nya tuh untuk gimana caranya ngasilin duit dari digital.
1: Ternyata UMN ya?
2: UMN.
1: Gua dulu dosennya UMN.
2: Iya. 2000 berapa, Om?
1: 2010 startnya. Salah satu murid gue itu Gamaliel.
0: GAC.
1: Dulu di DKV ngajarnya musik musik film.
2: Iya, dulu kan itu semester 1 sampai 3 itu DKV, baru semester 3 dipecah. Mau sinem, animasi, DG gitu-gitu.
0: Berarti Mas Lin harusnya sungkem dong sama Om Rio dong. Nih, dosennya dong. Ternyata dosennya ya, Om ya?
1: Tapi 2016 kan start
2: aku, mulai, enggak, masuk tuh 2012.
0: Sebelumnya.
1: Berarti ketemu dong.
0: Ketemu harusnya.
1: Harusnya ketemu. Masuk gak ke musik film?
0: Wah, jarang.
1: Jangan-jangan
0: nggak masuk kelas nih. Di kantin. Oh, di kantin. Jangan-jangan. Nggak ke kelas nih, nongkrong doang nih.
1: Bikin lagu di kantin.
2: Terus jadi. Soalnya waktu itu kayaknya emang familiar mukanya.
1: Iya. Salah satu Gamalia. Kalau Gamalia tuh rajin masuk ke gua
0: kelasnya. Oke.
1: Makanya.
0: Ini nggak pernah kelihatan ya mas, dan ini di kelas pernah lihat nggak?
1: Oke. Okay. Kayaknya nanti kita coba tracking ya. Siapa tahu masih ada mapnya.
0: Siapa tahu nilainya masih ada gitu.
1: Tapi oh, kayaknya gitu. Sih kalau 2016, gua 2010 berarti kan
0: harusnya masih ketemu ya.
2: Harus tahu.
0: Masih aktif tapi.
1: Sekarang aja. Enggak. Sekarang gua kan musik bisnis diisi perang panjang.
0: Oh. Oke. Okay. Tapi sebelumnya ngajar di UMN. Nice. Oke, jadi sebelumnya justru ketigernya sama teman-teman seangkatan ya waktu itu ya.
2: Seangkatan, iya.
0: Chandra Liao,
2: terus Tommy Lee,
0: Marlo. Iya, itu zaman-zaman IVG ya. Udah lumayan lama itu kalau enggak salah 2012-2013 ya awal-awal ya.
2: Awal-awalnya sih iya.
0: Iya kan awal-awal sih
2: itu. Cuma pas ngelihat mereka agak bisa menghasilkan itu 2015 lah.
0: Oke, 2015.
2: Di situ lah.
0: Mulai kelihatan hasilnya tuh ya.
2: Iya.
0: Nice. Oke, kalau sekarang nih berarti Mas Lin ada di bidang apa nih?
2: Aku sekarang punya brand agency.
0: Oke.
2: Jadi sebenarnya karena keresahan juga sih yang dimana kan sebenarnya aku nge-YouTube tuh dari 2016 sampai 2021.
0: Oke.
2: Nah, ini agak bad history ya. Jadi si YouTube aku itu dulunya itu ke-hack di 2021.
0: Oke.
2: Jadi ya bisa dibilang sempet stres ya di 3 tahun pertama setelah hilangnya channel itu.
0: Oh ya?
1: Berapa subscribe itu?
2: Dulu itu 800.000.
0: Oh, banyak banget itu ya.
1: Bilang begitu aja lumayan. Iya.
2: Sebenarnya bukan karena angka atau apanya ya, cuma lebih ke kayak ini kan nge-build ini tuh memang dari nol banget pada
0: saat itu. Iya, benar.
2: Gitu. Terus aku punya keresahan yang dimana ya mungkin aku bisa membantu dengan apa ya, dengan yang aku tahu dan apa yang aku bisa dan aku mencoba untuk bisa membuat orang tuh happy dengan apa yang aku punya.
0: Oh, gitu. Oke. Okay. Keresahannya awal dari situ.
2: Dari situ awalnya.
0: Oke. Okay. Lalu akhirnya mulai untuk membuat sebuah brand agency ini gimana tuh? Apakah awalnya struggling banget? Apa
2: struggling banget ya karena posisinya pada saat itu adalah aku jadi karyawan kan ya.
0: Oh iya. Yeah.
2: Aku apply kerjaan juga dan di situ kayaknya nggak sesuai nih apa yang udah aku hasilin dengan apa yang udah aku hasilin sama
1: effort
2: dan apa yang aku terima.
0: Oke.
2: Okay. Kayaknya aku bisa ngasilin yang lebih deh maksudnya arti ya apa fee profesional gue harusnya bisa lebih dari ini dong.
0: Okay,
2: harusnya.
0: Oke. Okay, okay.
2: Karena bisa dibilang agak sulit ya diterimanya ya pada saat itu ya. Akhirnya mencobalah ngobrol sama temen apa segala. Dia juga di visual juga.
0: Okay.
2: Yang dimana kita punya pemikiran sama. Akhirnya kita membuatlah visi itu.
0: Oh, oke. Okay. So far gimana maksudnya kan di era digital kan banyak banget ya orang bikin konten tapi asal jadi gitu.
2: Betul.
0: Nah kalau Mas Den gimana untuk dari segi pembuatan konten juga idenya, eksekusinya gitu.
2: Oke. Okay. Itu gue punya mindset yang dimana gue harus sempurna dulu dari segi visual.
0: Okay.
2: Dulu waktu di YouTube itu gue upload video itu paling seminggu sekali atau dua minggu sekali karena ketika gue merasa videonya belum layak untuk tayang itu nggak akan gue tayangin.
0: Oke. Okay.
2: Itu. Oke. Okay. Jadi ada beberapa yang memang kayak misalkan hook ya, hook yang sekarang jadi tren tuh kan hook ya
0: hook
2: di video-video.
0: Di video.
2: Short. Nah dulu itu gue termasuk pionirnya juga.
0: Oh ya?
2: Jadi waktu-waktu zaman-zaman 2016 itu kan video memang konten-konten nggak ada yang pakai hook, clickbait gitu-gitu ya. Yeah. Nah, pada saat itu gue pakai tuh pertama kali gitu 2016. Dan akhirnya di copy sama beberapa YouTubers yang dimana juga ternyata works juga pakai.
0: Iya,
2: pakai hook gitu.
0: Iya, karena orang butuh apa ya? Di video nggak cuma video ya, tapi ada marketing karena, strategiknya.
2: Iya, buat orang interest dulu.
0: Iya, benar.
1: Sama kayak lagu juga.
0: Sama kayak lagu ya.
1: Ada hooknya.
0: Ada hooknya. Nah,
1: kalau hook tuh kita taunya kan di properti ya.
0: Iya. Yeah. Nah,
1: kenapa semua jadi hook gitu? Ya?
0: Kalau nyari rumah hook bagus
1: ya.
0: Iya.
1: Ada hook ternyata di visual.
0: Di visual ada juga. Oke. Tapi kalau ngelihat sekarang gimana nih konten-konten yang ada tuh? Sebenarnya apakah sesuai maksudnya kalau Mas Den lihat kayak ini konten bagus kok sekarang apa justru kayak aneh ya konten-konten sekarang gitu?
2: Oke. Kalau secara quality udah pasti menurun.
0: Oke.
2: Tapi quantity setiap orang berlomba-lomba untuk membuat konten sehari bisa 10-20.
0: Oh, banyak banget ya?
2: Pasti, karena saingannya kan banyak banget ya. Dalam arti sekarang kan kayak orang mau terkenal itu kayaknya gampang banget ya. Kalau dulu kita mikir strategi gimana caranya kita mau dikenal sebagai apa, kita nanti mau jadi apa gitu kan di apa namanya internet. Cuma kalau sekarang kayaknya memang ya tinggal upload-upload aja dan bisa FYP.
0: Beda.
2: Karena apa ya? Secara tren juga berbeda. Zaman dulu mungkin melihat sesuatu yang berbeda di internet itu jadi perbedaan yang mencolok. Tapi kalau sekarang mungkin justru tanpa video yang diedit kayaknya orang lebih suka.
0: Oh, jadi raw aja gitu.
2: Raw aja.
0: Oke.
2: Contohnya kayak kemarin
1: lebih
2: yang
1: natural ya.
2: Siapa Marathon?
0: Marathon.
2: Itu segede itu karena memang mereka pengen lihat sisi lain dari humannya.
0: Kayak orang nongkrong jadinya.
2: Betul. Yeah.
0: Gitu. Oh gitu. Jadi justru orang tuh lebih suka konten yang genuine gitu, yang natural, yang gak dibuat-buat.
2: Yes.
0: Iya. Cuma sekarang juga banyak ya konten-konten yang satir ya, yang kayak di sekitarnya ada apa, pengen coba ngeparodiin tapi dengan satir gitu ya, nyentil ya.
2: Betul.
0: Itu juga naik juga tuh.
2: Naik juga.
0: Iya. Kalau dari Mas Dan, strategi untuk di hari ini apa nih kira-kira untuk kontennya supaya mungkin atau brand mungkin yang pengen FYP gitu.
2: Ya. Sebenarnya semua konten sama aja, tinggal gimana kita bisa ngejual ini barang.
0: Oke.
2: Okay. Kalau misalkan di otak gua tuh semua barang tuh bisa dijual.
0: Okay.
2: Tinggal gimana kita menempatkan si barang ini di market yang tepat.
0: Oke.
2: Jadi kayak misalkan kita punya mau jual produk di apa namanya sosial media.
0: Yeah.
2: Tinggal kita bidik aja nih orang-orang yang memang suka target sama produk kita. Produknya produk yang menengah ke atas itu tinggal di apa namanya di adjust aja.
0: Oh gitu. Iya. Jadi memang ada adjustmentnya juga di situ Mas ya. Oke.
1: Sama dengan lagu juga.
0: Kayak lagu ya.
1: Kalau
0: kalah. Kalau dari Mas Rio ada yang mau ditanyain gak ke Mas Dan mungkin?
1: Iya, ini karena kita juga rencananya mau bekerja sama.
0: Okay.
1: Jadi ada beberapa branding tapi lebih ke talent kan.
0: Oke.
1: Okay. Nah tentunya talent-talent ini juga bagaimana caranya bisa muncul di permukaan aja dulu.
0: Oke.
1: Okay. Ya kan? Gak harus viral dulu tapi muncul di permukaan. Karena kan sehari ini kan bisa jadi miliaran lagu ada di dunia ini.
0: Betul.
1: Terus yang rilis juga banyak, makanya nggak mungkin dia muncul tiba-tiba.
0: Oke. Okay.
1: Maka harus didorong dengan sistem-sistem yang ada. Mm-hmm. Nah makanya tadi kita cerita itu benar banget kalau sesuatu atau barang itu bisa dijual.
0: Betul.
1: Kapanpun, dimanapun. Tapi bagaimana caranya dia ada di tempat yang tepat kan?
0: Iya betul.
1: Etalasenya tepat. Di sisi Nada Bumi produksi juga gitu. Karena segitu banyaknya talent. Nah ini kan lagunya juga harus diperjuangkan. Contoh kayak tadi, kadang-kadang yang

0: dijual gitu kayak yang dipakai Om Rio nih. Kayak kacamata
1: dia
0: tapi
1: kalau kuning. Sama gua, dia selalu fokusnya itu cuma kacamata.
0: Kacamata. Oke, oh. Lu kebayang enggak sih sebenarnya yang di dalam situ tuh gelap kuning apa enggak? Gitu lu penasaran enggak?
2: Kayaknya kuning ya.
1: Kuning gitu, kan? Ternyata enggak lo.
0: Ternyata enggak. Serius. Tuh. Lu gimana coba jual kacamata yang dari luar kuning, dari dalamnya enggak kuning ternyata?
1: Sesuatu kan?
0: Iya. Yeah.
3: Jadi sesuatu juga.
1: Karena kalau dia di luar kuning, di dalam kuning, mata gue kuning nanti.
3: Tapi kan ada yang begitu kan?
0: Ada.
1: Ada.
0: Kan? Ada.
3: Tapi ini enggak, yang ini
1: enggak. Ini, oh, ya. Ini pakai teknologi, okay. Tapi enggak di Melodan ya?
0: Iya. Yeah. Ini dari luarnya kuning, tapi dalamnya bersih, biasa.
1: Biasa.
0: Oh.
1: Kalau kuning, gue gimana bacanya?
0: Iya. Jadi, sama ini gue berpikir kalau Mas Rio datang tuh, dia ngeliat semuanya kuning gitu. Ternyata enggak. Ternyata itu tipuan aja.
1: Ya, gimmick.
0: Oke, teman Perdua, nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyain boleh banget nih gue buka hotline Perdua FM Jakarta di 08 11 800 105. Kita harus break dulu, satu lagu dulu teman Perdua buat temenin lo di pagi hari ini.

0: Sobat Pro 2 masih di Music Planner teman Pro 2 dan gue masih sama Om Rio dan juga Mas Dance di pagi hari ini.
1: Halo.
0: Kita masih ngobrol tentang seputaran nih yang ya anak-anak muda aja yang menggelutinya.
1: Tapi orang tua ya?
0: Iya, enggak maksudnya ini juga PR enggak sih Mas? Maksud gue kayaknya di umur-umur yang lebih senior itu kayak apaan sih agency gitu? Agency itu apa sih gitu? Lu menjelaskan itu ke generasi atas lu gimana?
2: Iya. Sebenarnya mereka juga banyak yang melek, banyak yang enggak juga. Maksudnya melek dalam arti ternyata di digital nih bisa nge-support bisnis gua nih. Tapi ada juga yang memang agensi yang tanda kutip nakal dalam arti gini. Jadi mereka memprovide dalam arti awareness apa segala. Kan sebenarnya kalau kita bisnis itu kalau di internet itu bukan garantinya bukan awareness, tapi gimana caranya ketika lu dapat 100 views itu nah gimana caranya terkonversi
0: ke
2: jadi bayar dong.
0: Oh, jadi uang. Oke.
2: Karena dalam arti ketika lu mau awareness ya lu berarti bukan jualan produk, lu mungkin personal branding, entah mungkin entertain apa segala yang berbaunya ke sana kalau awareness ya.
0: Gitu. Oh, gitu. Jadi lu menjelaskannya adalah dari 100 views ini gue bisa lo dapet segini nih.
2: Betul.
0: Oh, itu cara paling mudah buat menjelaskan tuh. Kalau ada yang kayak kamu kerja kayak gini nih, uangnya dari mana sih gitu kan. Nah. Takutnya dipikirin macam-macam kan kalau sama orang yang agak tua kan takutnya mikirnya parno gitu kan.
1: Kalau di dunia musik sama, jadi kalau lagu itu cuma satu dirilis terus beberapa bulan lagi baru rilis maka algoritmnya nggak jalan. Nah makanya dibuat konsisten minimum sebulan sekali supaya itu naik secara wajar.
0: Yang nggak dibucin, secara wajar
1: nggak dibucin pakai robot-robotan atau gimana, jadi dia naiknya tuh benar-benar natural. Tapi kalau cuma satu setahun lagi baru rilis ya nggak jadi apa-apa.
0: Sama juga kan Om Rio, di musik mungkin juga banyak orang-orang yang masih meragukan kayak di musik duitnya dari mana gitu. Kalau Om Rio menjelaskan gimana?
1: Iya, jadi banyak talent-talent baru ini kan ada dua kemungkinan. Satu, karena orang tuanya pengen anaknya jadi top. Yang paling banyak. Yang kedua, anaknya juga pengen jadi artis. Ibunya pengen anaknya top, dianya sendiri pengen jadi artis. Nah, sekarang bagaimana kita itu mewakilkan itu supaya menuju ke sana. Tapi kan kita tidak boleh berharap mengasih harapan ke mereka bahwa lu pasti jadi artis.
0: Enggak boleh dikasih janji itu ya.
1: Karena enggak ada yang tahu, karena kan Tuhan yang ngatur nanti kan. Cuman proses menuju ke sananya. Nah, ini ke bagian-bagian kita nih. Dandi yang bagian kreatifnya, saya di bagian produksi dan lain-lainnya, ada agregator, ada publisher. Ini gunanya sistem untuk menuju ke sana. Nah, itu yang kita harus kasih tahu bahwa ini kayak gini nih, nanti kan talentku bawa, aku mau sounding lagi ke talent-talent. Kadang-kadang lupa atau memang gak inget. Sama ya, lupa gak inget. Kita udah kasih tahu, hey, kalau sudah rilis, sebelum rilis, H-3, H-1, dan lain-lain. Dan setelah rilis, mereka harus bikin konten kan?
0: Harus.
1: Biarpun kontennya raw. Tapi kadang-kadang, ya om, jalan. Ntar kita cek. Enggak nih, hari satu hari ini dia gak bikin konten. Kenapa? Kalau dia putus-putus kontennya, ya gak konsisten. Karena mau Spotify, mau YouTube, mau apapun, mereka cuma menunggu konsistensinya kita. Dia mau seorang Whitney Houston, seorang Taylor Swift. Ya Spotify dan lain-lain gak peduli sebenarnya. Tapi yang dipeduli dia konsisten. Nah kalau algoritmanya bagus, maka platform-platform ini akan membantu support. Gitu. Karena apa? Itu jualan mereka. Karena kelihatan, wah brandingnya nih. Gue support aja. Untuk apa? Untuk si artisnya untuk dianya pun juga dapat. Konversinya, kata Dandi tadi, terkonversi semua.
0: Dari views dan pendengar.
1: Dari semuanya, udah pasti nanti akan jadi duit kan itunya. Tapi kalau algoritmanya gak jalan, maka sebuah platform seperti Spotify, ngapain dia harus naikin? Gitu.
0: Sepi juga gitu.
1: Jadi dia gak peduli sama artisnya. Tapi kalau dia peduli, si artisnya gak peduli dengan dirinya, dia bikin konten. Apalagi kalau kontennya mulai dari yang raw, tiba-tiba udah mulai rapi sampai hebat banget.
0: Bagus ya.
1: Iya, itu sih keren.
0: Jadi bertahap memang.
1: Bertahap. Gak bisa juga talent kita baru tiba-tiba besok kontennya keren banget, itu gak mungkin.
2: Proses.
0: Kecuali dia punya kru yang banyak gitu ya.
1: Kalau krunya cuma orang tua sebagai manajer gak mungkin banget gitu. Cuma kita harus edukasi terus gitu bahwa konten ini seberapa penting. Ya karena relate dengan barangnya. Barangnya apa? Lagu kan. Sama dianya gitu.
0: Jadi menjualnya ini gak cuma lagunya doang. Tapi juga mungkin karakter dan personalitinya dia.
1: Kebanyakan artis-artis muda yang baru naik ya belum jadi ya, baru naik.
0: Baru meletek.
1: Tapi belum matang di pohon.
0: Iya, belum di pohon, belum dipetik ya. Iya. Baru meletek.
1: Kebanyakan nih. Mm-hmm. Ya, aku ngelihatnya dari apa yang terjadi. Mereka proses betul.
0: Iya.
1: Tapi proses itu dia hanya cuma memikirkan gua harus oplas hidung dulu nih. Aduh. Gua harus ada ini dulu kan gitu.
0: Iya.
1: Biasanya ya.
0: Iya.
1: Tapi dia enggak memikirkan bahwa produknya dia itu seberapa penting. Oh. Sehingga tiba-tiba udah terjadi aja misalnya ya, oplas udah jadi, ini udah jadi. Hmm? Tapi ini enggak diimbangkan.
0: Oh.
1: Ya, dia enggak kerja sama kreatif seperti Dandi. Iya. Dia enggak bikin konten sesuai apa yang diarahkan. Akhirnya apa?
0: Angkat
1: ya,
0: juga.
1: Blunder ya. Juga angkat juga.
0: Yes.
1: Ya, ini lagunya juga nggak terlalu naik juga. Kenapa? Kan bukan itu yang dilihat. Prosesnya jalan, lagunya benar, memang dibikin dengan strategi yang mateng, lalu ada tim-tim yang di belakang yang dukung dia, itu baru oke. Tapi kalau di ujung nanti ternyata lagunya juga tidak berhasil, no viral, ya berarti sama dengan ikhlas.
0: Harus gitu ya.
1: Harus gitu.
0: Harus dong. Gitu ya.
1: Jangan marah sama Tuhan kan.
0: Iya, benar-benar.
1: Nanti proses sudah jalan tapi nggak dilakukan prosesnya, tapi pengen viral, ini banyak.
0: Iya.
1: Banyak yang gitu, kok viral-viral lagunya gitu. Tapi dia gak ikutin proses yang benar.
0: Nah, kalau dari Mas Den, untuk ngejar viral tuh sebenarnya salah gak?
2: Ngejar viral, ya gak salah juga sih.
0: Gak salah juga.
2: Cuman
0: ya?
2: Memang banyak orang yang
1: instan apa, ya,
2: menyalahartikan lah keviralan itu. Maksudnya dalam arti kalau kita, karena tanggung jawabnya besar kalau viral, bro.
0: Iya, betul.
2: Ya kan, ya, lu harus kayak mungkin secara moral, secara mungkin apa yang udah lu lakuin itu tanggung jawabnya besar banget.
1: Udah gak bisa ke mall.
2: Iya, betul.
0: Oh iya, emang iya?
1: Minta tanda tangan?
2: Dulu,
0: oh, artis banget.
2: Tapi dulu itu gue punya temen prankster.
0: Oke.
2: Okay. YouTuber juga.
0: Dia suka ngeprank nih.
2: Iya, suka ngeprank.
0: Okay.
2: Jadi dia ngeprank di mall, salah satu mall di Depok kalau gak salah ya. And then dia teriak waktu zaman film apa tuh, horror yang di luar tuh. Lupa.
0: Apa Conjuring?
2: Conjuring kayaknya atau apa lupa. Dan dia teriak di situ di mall.
0: Oke.
2: Okay. And then satu mall tuh kayak speechless dong.
0: Oke. Okay.
2: And then dia di grab sama si security. Abis itu suruh dihapus semua video-videonya. Terus dia di foto. Fotonya dia itu ditempel di mall itu dan gak boleh ke mall itu.
0: Oh, di banned akhirnya?
2: Di banned.
0: Oh, gila.
1: Waduh.
0: Gak boleh ke mall itu?
2: Gak boleh.
0: Mall yang bagus apa yang jelek yang di Depok?
2: Lupa
0: Depok. Kalau yang bagus kita tahu pasti cuma satu.
1: Kalau yang jelek gak apa-apa maksudnya.
0: Gitu. Iya, maksudnya ada alternatif mall lain gitu loh. Iya. Oh, jadi justru apa ya, impact sosialnya juga harus dipikirin ya.
2: Betul.
0: Iya. Gak boleh. Apa ya, maksudnya semata-mata pengen viral, tapi caranya
1: etiknya
0: nggak bagus lah ya.
1: Iya.
2: Karena sebenarnya ada stigma yang salah juga yang dipresentasi di Indonesia sebenarnya.
0: Apa tuh?
2: Jadi kayak misalkan, wah ini video ini settingan nih.
0: Oh
2: jadi,
0: iya.
2: Nah justru kita tuh memang harus di script itu video atau si konten itu.
0: Oke. Okay.
2: Cuman di Indonesia kan, wah gak natural nih apa segala.
0: Iya.
2: Yang namanya entertain itu semua ada scriptnya.
0: Betul.
2: Dari A to Z-nya itu. Ada end-nya, ada start-nya, ada semua segala macamnya lah. Cuman kalau di kita kan ngelihatnya kalau nggak natural tuh
0: scripted jadinya, gitu ya. Iya.
1: Karena itu dunia, berbeda. Karena dunia entertain tuh pang sandiwara.
0: Asik tuh, dunia
1: kata ini.
0: Iya. Nah,
2: balik lagi ke tadi yang temen aku yang prankster itu.
0: Oke.
2: Okay. Ya dia apa namanya nggak nge-script gitu loh. Jadi ujungnya
1: spontan maksudnya.
2: Spontan. Oh. Jadi artinya adalah kan gak ada bedanya ketika kita mengentertain orang sama orang gila.
0: Iya
2: kan?
0: Iya.
2: Teriak-teriak jadi kayak orang gila dong, bener gak?
0: Jadi problem ya.
2: Tuh, mengganggu orang juga gitu.
0: Iya, benar-benar. Jadi sebenarnya penting ya untuk konten itu di-scripted gitu ya.
2: Pasti.
0: Kalau ngeprank tapi jadi orang gembel gitu masih... Masih gak apa-apa gak?
2: Ya tergantung.
0: Tergantung.
2: Tujuannya ini membuat konten untuk apa?
0: Oke. Okay.
2: Ada meaning apa yang disampaikan di situ?
0: Oke. Okay.
2: Gitu sih. Sebenarnya mau konten kayak apa aja, ketika meaningnya itu benar dan ada tujuan yang pasti,
1: oke aja.
2: Oke.
1: Okay. Berarti yang teriak tadi itu karena dia nggak izin sama satpam.
0: Bisa jadi.
1: Makanya ditangkap kan?
0: Gitu. Iya. Yes. Mungkin kalau izin didiemin aja atau diliatin doang gitu kan? Omong konten gitu. Iya. Tapi kalau menurut Mas Den gimana? Kalau sekarang kan fenomena mostly orang bukan, ya konten masih, tapi mostly orang tuh sekarang pengen jadi streamer.
2: Iya.
0: Dengan cara kayak ya udah gue on cam, gue hidup sehari-hari, gue dapet saweran gitu. Betul. Menurut lo gimana, Mas?
2: yang jadi game changer sebenarnya waktu itu TikTok kali ya platformnya.
0: Mungkin, mungkin.
2: Dari situ kita melihatnya lebih mudah dibandingkan lu milih platform YouTube atau mungkin Instagram gitu. Mungkin dari situ berawalan, dan juga mungkin ada salah satu influencer yang buat itu pertama kali and then pada ngikutin gitu ya.
0: Banyak banget.
2: Orang Indonesia biasanya gitu.
0: Banyak
2: kan.
0: Banget.
2: Apa yang dimulai dan itu rame biasanya diikutin tuh.
0: Iya.
2: Ya kurang lebih sih kayak gitu sih.
0: Iya. Dan mas pasti kiblat itu ke luar negeri dulu nih, kayak orang kita ngeliat yang di luar negeri mungkin waktu itu iShowSpeed kali ya. iShowSpeed lagi rame banget.
2: Betul.
0: Untuk streaming terus tiba-tiba diikutin lagi lah sama orang Indonesia.
2: ML gitu ya.
0: Iya iya iya. Jadi memang sekarang kontennya itu bergeser nih teman produk. Kalau lo ngeliat di YouTube atau di TikTok, orang tuh raw seraw-rawnya itu ya. Meskipun mungkin ada beberapa gimmick ya. Gimmick-gimmick itu masih ada.
2: Karena tren udah pasti ya muter-muter di situ aja.
0: Iya iya benar. Benar. Pasti enggak jauh-jauh ya.
2: Enggak jauh-jauh.
1: Ya sama kayak musik juga gitu. Mulai start nih. Chord-nya 3 jurus. Ya kan C G F.
0: C G F.
1: Terus dia udah mulai nih seorang misalnya aku ya dari awal. Terus lama-lama kasih major 9 lah.
0: Asik.
1: Ya, lama-lama berkembang kan chord-nya kan.
0: Kasih fish.
1: Ya, sampai di satu titik jadi nge-jazz.
0: Wede.
1: Udah ribet banget mainnya.
0: Iya udah ribet banget.
1: Tapi suatu ketika dia bosan tuh balik lagi ke 3 jurus lagi.
0: Oh iya. Udah paling gampang.
1: Udah paling gampang.
0: Mungkin kayak sejago-jagonya orang kalau nyetem gitar tetap teng deng deng deng deng kayak gitu kali ya. Iya kan. Iya kan. Sejago-jagonya orang kalau nyetem kayak gitu tetap ya.
1: Iya iya. Sama kayak seorang musisi hebat gitu. Seorang Indra Lesmana. Betapa hebatnya kalau main.
0: Betul.
1: Yang favorit gua tuh kalau dia main sampai sesulit-sulitnya enak aja gitu.
0: Bener bener.
1: Tapi ketika dia bikin musik yang sederhana, dia sederhana banget.
0: Enak banget juga.
1: Iya. Enak banget dengan chordnya yang polos ya. Gak perlu ditambah note 11 gitu, segala macam enggak.
0: Iya iya bener bener.
1: Jadi tahu porsinya.
0: Betul betul betul, penting tuh teman pro 2. Jadi lu harus tahu porsi dan positioningnya juga.
1: Iya, semua diembat pakai major 11 orang enggak mau denger kan.
0: Oh iya, apaan nih?
1: Lagunya pop.
0: Lagu apaan nih gitu kan jadi ya.
1: Iya,
0: itu penting tuh. Jadi semoga semua konten yang diproduce atau lagu entah apapun itu konten digital tetap bertanggung jawab, tetap scripted dan tetap disampaikan pesannya dengan baik ya pastinya.
1: Betul, betul.
0: Gitu. Oke, nanti kita bakal ngobrol lagi teman pro 2, tapi satu lagu dulu nih. Ini enak banget nih. Slang dengan I Miss You But I Hate You. I miss you, baby.

0: FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih di Music Planner barengan sama gue Landi Kersandaru, Om Rio dan juga Mas Dance nih di pagi hari ini.
1: Yes.
0: Dan tadi kita masih ngobrol-ngobrol ya tentang apa tadi terakhir bagaimana sebuah konten digital itu bisa diproduce dengan tetap bertanggung jawab ya.
1: Selalu bertanggung jawab.
0: Selalu bertanggung jawab. Oke.
1: Jadi mau dia di dunia musiknya, mau dia kreatif, ini nggak bisa lepas.
0: Ya. Yeah.
1: Harus relate gitu dua-duanya.
0: Oke. Okay.
1: Mungkin Dandi juga punya kerjaan-kerjaan yang lain gitu di luar yang dunianya musik kan.
0: Iya, iya.
1: Tapi karena beliau juga basicnya juga di musik, pasti paham banget gitu. Ada musik itu kan branding sama produk.
0: Benar.
1: Iya kan? Jadi itu yang harus beda. Mungkin strategi beda-beda tapi tujuannya sama. Gimana produk ini muncul permukaan aja dulu.
0: Itu dulu minimal ya.
1: Minimum itu dulu. Jadi orang notice gitu.
0: Ya.
1: Ini sekarang aja lagunya belum muncul, gimana orang mau notice?
0: Bener.
1: Terus dia mau mintanya viral, itu jadi masalah.
0: Itu aneh tuh. Itu susah tuh kalau kayak gitu tuh.
1: Itu dia.
0: Iya,
1: jadi,
0: tapi
1: perlu diedukasi.
0: Perlu diedukasi dulu. Tapi ini kan bulan Juni merupakan bulan Pancasila ya.
1: Iya.
0: Kira-kira gimana menurut kalian nih dari dua sudut pandang konten creator Mario di musik, Mas ini di digital gitu. Kira-kira gimana nilai-nilai si Pancasila ini tetap ada di konten-konten di era sekarang gitu?
1: Siapa
0: termuat? Mas Dendi dulu boleh.
2: Ya, intinya sih dalam arti kalau anak muda ya, anak muda kalau bisa kita tetap apa ya, tetap memperjuangkan apa yang kita bisa, dalam arti apa ya, dalam arti anak muda sekarang kan lebih ke realistis ya, dalam arti kalau ketika mereka mengejar sesuatu dan mereka agak susah nih buat nggapain, biasanya mereka menyerah.
0: Malas.
2: Menyerah
0: malas,
2: biasanya.
0: Iya, benar.
2: Nah, gue sih berpesan sama mereka, semoga mereka tetap bisa apa ya, strict sama pendiriannya dan ya good luck untuk apa namanya menggapai mimpi lu semua.
0: Oke.
2: Karena kita penerusnya, siapa lagi?
0: Gitu. Iya benar. Jangan gara-gara susah sedikit udah patah arang ya.
2: Iya.
0: Oke. Om Rio.
1: Iya, karena gue masih bukan anak Gen Z. Gue dulu waktu ngampus pertama kali sebelum belajar itu ada yang disebut P4. Pendaftaran buat penataran pedoman penghayatan Pancasila.
0: Dulu PPKN zaman-zaman.
2: Dulu tuh kayaknya banyak singkatan-singkatan.
0: Iya, P4. Salah satunya PPKN dari awalnya P4 dulu ya.
1: Oh, enggak, di P4 waktu mau masuk ke kampus.
0: Oh, masuk kampus.
1: PPKN kan
0: di sekolah, iya.
1: Zaman gua bukan PPKN, PMP.
0: PMP.
2: Ada lagi tuh.
0: Iya, heeh. Zaman Om Rio masih catur wulan kan pakainya.
1: Iya, emang merasa umur aja masih muda.
0: Iya. Masih pakai catur wulan dulu ya.
1: Jadi waktu gua masuk kampus tuh belajar P4 dulu. Di Tatar kita. Dulu waktu zaman dulu gue bilang ngapain sih nih ngomongin tadi, dulu dari zaman SD, SMP, SMA gue udah diajarin PMP.
0: Iya.
1: Sampai masuk kuliah diajarin lagi.
0: Ada P4 nih.
1: Nah, okay. Ini ada sama sekarang.
0: Okay.
1: Lalu akhirnya gue merasa nggak harus belajar.
0: Oh iya.
1: Ikut aja ke dalam. Tiba-tiba gue didaulat untuk pidato tanpa teks tentang P4 itu.
0: Lah,
1: untuk wilayah Sumatera. Kan gue di Padang kan.
0: Oke. Okay.
1: Kan kaget kan, tapi karena udah diojok-ojok sama temen, udah lu ikut aja lu gini gitu. Akhirnya gue ikut lah.
0: Oke.
1: Pidato tanpa teks, istilah lomba lah. Eh gue menang dong. Gue gak tau M4
0: gitu.
1: Tapi waktu gue duduk itu gue selalu melihat dosen ngomong kan. Ya gue lihat, gue serap. Jadi gue tuh lebih banyak serap aja tapi gue gak belajar waktu itu.
0: Pidato
1: tanpa teks gue menang. Akhirnya sekarang gue baru ngerti bahwa kepentingannya itu, bahwa jiwa kita dia dimasukin nilai-nilai Pancasila itu, inilah yang kejadian hari ini.
0: Okay.
1: Bahwa anak-anak zaman sekarang karena tidak ada lagi pedoman Pancasilanya masuk, begitu banyaknya distraction yang ada di Indonesia khususnya, makanya terjadi, ini balik ke hipnoterapis gue ya.
0: Yeah.
1: Di sekolah piano gua itu kebanyakan anak-anak yang hampir, dulu kan gua pernah hampir 1000 murid itu, 40-an itu bermasalah dengan tanda kutip.
0: Oke, karena?
1: Karena nilai-nilai Pancasilanya nggak dibangun.
0: Udah nggak.
1: Karena udah sibuk, ibunya kerja ini.
0: Iya. Dan di kurikulum sekolah mungkin nggak semasif itu sekarang.
1: Nggak semasif itu.
0: Iya.
1: Akhirnya anak-anak ini nggak balance otak dan jiwanya.
0: Oh gitu?
1: Oh iya, itu gua ngalamin.
0: Oh iya?
1: Akhirnya gue suruh ibu-ibunya, udah bu, lesin aja anaknya. Supaya balancing otak kiri dan otak kanan.
0: Oke.
1: Supaya talamus di tengahnya itu bisa balance.
0: Oke.
1: Nanti aku coba bantu hipnonya.
0: Oke.
1: Ada yang main games, umur 4 tahun, jadi waktu temu gue umur 6 tahun. Udah dicoba ke terapi luma-luma gak tembus.
0: Oh iya.
1: Akhirnya dia lesin piano di tempat gue. Lalu gue hipno. 4 bulan 5 bulan dia gak bisa nengok loh. Jadi abis dicabut handphonenya sama bapaknya, dia hang. Anak nih hang.
0: Anaknya hang.
1: Kan kasihan kan, udah ganteng lagi anaknya.
0: Anaknya hang.
1: Jadi gak bisa nengok gitu, jadi nengoknya kayak robot.
0: Oh, nah, jadi tergantungan banget sama HP
1: sindrom itu. Sindrom itu,
0: sindrom.
1: Langsung dia hang gitu, shock. Nah akhirnya dibantu dengan hipno, mulai 4 bulan 5 bulan dia bisa nengok lebih cepat.
0: Oh gitu.
1: Nah, banyaklah kasusnya ya, kita gak cerita itu. Tapi masalahnya adalah tadi yang ditanya, kenapa Pancasila ini penting gitu? Kenapa ada lahir Pancasila? Buat gua sangat penting.
0: Karena?
1: Karena nanti di tahun-tahun yang kita generasi emas ini, tahun 2040 ya?
0: 45.
1: 45. Kalau Pancasila yang gak ditanemin terus, ya emasnya meleleh. Ditambah jadi, sekarang udah zamannya AI.
0: Iya benar.
1: Kerja administrasi, kerja bank, akun segala macam nggak perlu. Iya. Ya kan lewat GPT aja semua udah beres.
0: Iya.
1: Nah terus nilai-nilai luhur dari Pancasilanya apa?
0: Iya.
1: Ditambah lagi orang tua ya parentingnya juga tidak sukses.
0: Iya.
1: Parenting itu lebih penting dibandingkan dia sekolah.
0: Oke oke. Iya kadang orang terlalu apa orang tua terlalu melepas anaknya ya.
1: Betul sampai di sekolah orang tua juga nggak boleh ikut campur.
0: Iya.
1: Itu udah tanggung jawabnya sekolah. Tapi problemnya adalah di rumah parentingnya nggak jalan.
0: Iya, karena udah merasa ya udah di sekolah diajarin.
1: Diajarin, gitu. Padahal yang paling penting di rumah.
0: Di rumah
1: makanya lihat ada begal, ada bacok segala macam. Itu udah pasti parentingnya dulu kan nggak beres.
0: Atau sekolahnya kabur-kaburan.
1: Ya gara-gara parentingnya nggak beres, pasti sekolahnya kabur-kaburan. Ya kan, sebab akibat kan.
0: Iya benar, gitu. Benar.
1: Makanya musik pun juga gitu. Di Musik Planner, Nada Bumi sama RRI selalu kerjasama untuk musik-musik budaya.
0: Oke.
1: Okay. Ya kan, musik-musik daerah. Kita di CRRI ada perempat kan, lagu-lagu daerah.
0: Sebelah.
1: Makanya kepentingannya adalah tanemin. Aku tadi malam baru bikin tentang Indonesia tapi rock ya.
0: Yeah.
1: Nah, tapi tanemin jiwa Indonesianya gitu. Bahwa kita bersama-sama, ras berbeda-beda misalnya. Tapi kita tetap urusannya jaga Indonesia gitu. Nah itu perlu diedukasi terus. Paling itu sih dari aku sih. Supaya anak-anak sekarang lihat aja saking super cueknya. Ya kita juga gak bisa menyalakan telepon ya, handphone,
0: HP ya.
1: Ya kalau disalahin handphonenya mendingan salahin aja mendiang Steve Jobs-nya ya kan.
0: Yang
1: kenapa lu bikin touch screen segala macam gitu. Tapi kan problemnya kan bukan di handphonenya. Cuman kontrol diri kita untuk handphonenya seberapa besar.
0: Benar.
2: Tapi ngeri-ngeri sedap juga sih ngeliat anak muda zaman sekarang. Maksudnya SMA kemarin yang viral itu om. Dia tambah-tambahan agak
1: betul.
2: Gak bisa jawab.
1: Gak bisa jawab.
0: Keblon.
2: 20 tambah 20.
1: Bingung dia.
2: 5 tambah 5. Dia gak tahu.
0: Iya. Itu gak tahu itu oknum apa gimana. Tapi semoga masih banyak yang gak kayak gitu ya.
2: Semoga maksudnya, ya. Kita berharap yang baik-baik tetap.
1: Kalau semoga 280 ya kita ya. Juta.
2: Lebih kayaknya.
1: Lebih. Kalau ketemu 1% gede loh.
0: Lumayan.
1: Abis cuma 1% di Indonesia ya gede lah.
0: Gede lah. Tetap gede itu.
2: Gede ya.
0: Tetap dapat satu keluarga. Kelurahan itu.
1: Nah, itu dia.
0: Iya tetap.
1: Terus yang paling keselnya apa? Kalau lagi meeting di zaman gua tuh karena dulu gak ada handphone, sekarang ada handphone tuh kalau meeting handphone tuh benar-benar silent dulu dong.
0: Oh iya benar.
1: Kecuali penting banget ya harus dijawab.
0: Karena zaman nomor itu HP juga berisik kan?
1: Berisik.
0: Ter gitu kan.
1: Cari telepon umum.
0: Iya. Pakai koin dong. Pakai koin dong. Oh, iya.
2: Tapi yang aku baca dari generasinya Om Rio kali ya sama generasi aku. Kalau generasi Om Rio mungkin komitmennya tinggi. Ya zaman dulu belum ada handphone.
1: Betul.
2: Janjian di misalkan di PIM udah pasti kayaknya datang gitu.
0: Bener.
1: Iya.
2: Kalau zaman kita kayaknya bro gak jadi, bro tiba-tiba udah mau nyampe gak jadi.
1: Iya.
2: Itu kalo perbedaan ya mungkin ya.
0: Betul. Om Rio tuh kuliah waktu Orde Lama ya kalau gak salah ya.
1: Masih Soeharto ya. Orde baru dong.
0: Orde lama.
1: Ya. Udah tahun 65 dulu lah.
0: Itu udah kuliah tuh.
1: Udah kuliah.
0: Iya.
1: Berarti gue sering ke Senayan dulu kan. Enggak Orde baru gue.
0: Iya. Jadi 90-an. Jadi itu juga itu apa orang gue kalau buat sekedar nongkrong tuh komit ya kayak kita nongkrong janji di Blok M jam segini.
1: Pasti.
0: Kalau mau cancel nggak bisa.
1: Bisa.
0: Karena orangnya pasti udah jalan.
1: Kalau mau cancel lu datang dulu bilang cancel lu balik.
0: Iya.
1: Gitu, sering.
0: Kalau mau nelfon orangnya udah gak di rumah.
1: Betul.
0: Paling mak ya kan.
1: Dan nggak semua orang punya pager kan.
0: Iya benar.
1: Ada pager rumah banyak.
0: Bukan. Waktu itu pager masih barang mahal ya.
1: Barang mahal. Cuman gitu. Untuk dapat info dari administrasi.
0: Adminnya.
1: Seneng banget terdengar suaranya. Oh iya gitu. Aku sayang kamu. Cuma tadi bisa gitu ya.
0: Tuh, dia doang yang pernah pake. Kita gak pernah pake.
1: Kita gak pernah pake
0: pijer.
1: Cuma mengharapkan kata-kata itu.
0: Iya.
1: Yang ngasih kata-katanya orang lain.
0: Iya. Itu bermakna ya.
1: Bermakna.
0: Iya.
1: Jadi sebenarnya bisa jadi yang bilang aku sayang kamu itu bukan cewek kita di sana.
0: Tapi
1: operatornya.
0: Iya. Bener-bener. Seru. Oke, oke, kalau gitu tadi pesan-pesan dari Pancasila udah disampaikan juga teman berdua. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam nih kita bertiga ngobrolin banyak hal ya. Dan semoga hal-halnya baik-baik juga ya, karena ini juga masih dalam bulan Pancasila. Jadi ingat kalau misalkan teman berdua bikin konten apapun, semoga tetap bertanggung jawab, tetap punya nilai yang baik buat sesama, buat sosialnya, dan juga pastinya bermakna buat dirinya sendiri. Amin, gitu. Amin. Oke, kalau gitu kita harus cabut dulu teman berdua. Gue Elan Dikrisandar cabut.
1: Rio sih, Dada Bumi.
0: Dan juga
2: Dan
0: cabut. Dan siapa?
2: Dan aja.
0: Namanya Dan aja. Kita cabut dulu teman berdua, and bye-bye.

rri.co.id rri.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: jatuh cinta.
1: Yes, apa ku jatuh cinta? Seketika dari Mahalin dan juga Enjan ya, teman berdua ya. Salah satu single terbaik juga hits yang menurut Diana cukup easy listening juga buat temenin kamu di siang hari ini. Ketemu lagi barengan sama Diana, teman berdua di Santai Siang edisi hari Sabtu 6 Juni 2026. Yes, Diana akan nemenin kamu sampai nanti di jam 6 sore ya, teman berdua, dengan berbagai informasi terupdate, terfaktual, dan tentu saja yang viral-viral bakal kita bahas di sini ya. Jadi jangan pindahin frekuensi kamu dulu, nanti kita bakal ngobrol seru. Dan ngomong-ngomong juga nih, nanti azan kumandang, azan zuhur ya, bakal dikumandangin di pukul 12 lebih 33 menit. Jadi jangan kemana-mana dulu, stay tune terus di 96,7 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Yes.
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh, kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

Masih nemenin kamu di Santai Siang Teman Pro 2, dan sekarang Diana punya informasi dari dunia olahraga dulu nih. Siapa yang ngikutin pertandingan FIFA Matchday hari Jumat kemarin nih Teman Pro 2? Wah, pasti kamu full senyum ya. Gimana nggak full senyum? Karena kabarnya Indonesia ini berhasil membungkam Oman dengan skor 3-0 Teman Pro 2. Diana cukup bangga banget sih, luar biasa gitu ya. Karena bisa dibilang Oman ini adalah salah satu negara yang menurut Diana pemainnya tuh cukup berat juga gitu kan. Dan pertandingan ini kemarin berhasil mendapatkan skor 3-0 ya Teman Pro 2. Dan memang kabarnya gitu ya, dari menit ke-13 di babak pertama aja tuh udah gencar banget ya dari tim Merah Putih itu, sudah tampil agresif gitu ya, dan langsung membuka keunggulan melalui Justin Hubner. Waduh, Babang Hubner gitu ya, yang mau kewong nih bentar lagi ya sama Mamari. Terus kemudian disusul lagi nih di menit ke-27 lewat gol oleh Romani Teman Pro 2. Dan kabarnya sebenarnya gitu ya, kalau Diana lihat dari beberapa clipper yang ada di sosial media, karena Diana jujur li tidak menonton langsung gitu ya, tapi Diana sempat lihat tuh cuplikan-cuplikan

Indonesia tuh berhasil menunjukkan dominasinya gitu. Nah, di babak kedua ini nih teman pro 2 di menit ke-56 ada Ragnar Uratmangun, ada Pak Haji nih. Ada Pak Haji Ragnar Uratmangun yang kabarnya gitu ya berhasil menambahkan keunggulan atau skornya menjadi 3-0. Dan kabarnya juga nih teman pro 2, kemenangan ini tuh berhasil menaikkan ranking timnas Indonesia di laga FIFA Matchday atau di ranking FIFA gitu ya. Tambahan 3 poin ini gitu. Jadi yang awalnya Indonesia itu berada di peringkat 100 lupa-lupa inget ya. Oh, ada di peringkat posisi ke-122. Kabarnya Indonesia itu menjadi peringkat ke-118 teman pro 2. Congratulations, jujur li ini salah satu pencapaian yang luar biasa juga. Karena kabarnya juga kemenangan ini tuh berhasil memutuskan kutukan gitu ya. Setelah 38 tahun kita itu tidak berhasil melawan apa memenangkan pertandingan melawan Oman teman pro 2. Luar biasa gitu kan, akhirnya Indonesia merdeka. Sebenarnya udah merdeka dari lama ya, tapi jujur li ini memutuskan kutukan banget gitu kan. Diana super proud banget sih sama timnas Indonesia. Gimana nih pendapat kamu nih teman berdua? Kalau Diana sih jujur bangganya pakai banget ya, bangganya banget nget-nget-nget banget. Agak lebay tapi jujur li super proud sih teman berdua. Alright, itu tadi informasi olahraga dari timnas FIFA Match Day ya buat kamu teman berdua. Kita tunggu juga nih kabar selanjutnya, menunggu gitu ya. Apakah nanti Oman akan menjadi bintang juga di Piala Dunia? Kita tunggu aja ya teman pro 2 ya. Dan setelah ini di setengah 2 sampai di jam 2 bakal ada flashback hits juga, di mana Diana akan memutarkan playlist-playlist lagu nostalgia buat kamu teman pro 2 sampai di jam 2 siang. Dan nanti di jam 2 siang sampai dengan di jam 4 sore bakal ada chart top 20 Indonesia dan top 20 internasional versi RRI Pro 2 Ternate barengan sama Ida Rapka juga. Dan nanti di jam 4 Diana akan kembali menyapa kamu ya teman Pro 2 ya. Jadi jangan kemana-mana dulu, stay tune dulu, jangan pindahin frekuensi kamu, tetap di 96,7 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Swap foto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun, rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: Dengerin lagu apa lagi ya? Coba cari playlist dulu deh.
1: A few moments later.
2: Andre.
0: Iya kenapa Mal? Maaf, lagi asik dengerin lagu nih.
2: Dari tadi, kok aku perhatiin kamu pakai TWS itu nggak lepas-lepas ya?
0: Iya Mal, lagi suka aja pakai TWS ini.
2: Bahaya tahu kalau pakai TWS, earphone dan sejenisnya itu lama-lama. Itu tuh bisa nimbulin masalah kesehatan telinga, bahkan sampai ke otak.
0: Ah, nggak mungkin lah. Ini aku udah berjam-jam pakai, tapi masih aman aja di telingaku.
2: Yee, dibilangin malah ngeyel. Yaudahlah, pokoknya jangan keseringan ya.

0: Duh, kok telingaku sakit banget ya? Apa keseringan pakai TWS kali? Duh, sakit lagi.
1: Ingat, penggunaan TWS, earphone dan sejenisnya secara berlebihan dapat membahayakan kesehatan pendengaran Anda. Batasi penggunaan earphone, TWS dan sejenisnya, dan beri waktu telinga untuk beristirahat.

96.7 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 dimanapun kamu berada, kembali lagi bersama Idar FK di sini di top 20 Indonesia di minggu ini. Dan langsung aja kita awali dari nomor 20 untuk Indonesia di pekan ini, ada Malapetaka dari Juicy Lucy.

Belum lanjut ke nomor 10, kita rekap dulu dari nomor 20 hingga nomor 11. Di nomor 20 ada Malapetaka dari Juicy Lucy. Nomor 19 ada Bodohnya Aku dari Liodra. Turun ke nomor 18 ada Orang Biasa dari Ajis Hedra dan featuring Siska Saras. Di nomor 17 Senandung Asmara dari Anet. Nomor 16 ada Lihat Kebunku Taman Bunga dari Aku JJ. Turun ke nomor 15 ada Adu Bola Mata dari Tiara Andini. Di nomor 14 ada Awal Kisah Selamanya dari Raisa featuring Marsina Mestandi. Di nomor 13 Teganya Kau dari Liodra. Turun ke nomor 12 ada Alamak dari Rizky Febian featuring Adrian Halif. Naik ke nomor 11 ada Sempurnarnya Aku dari NPD. Dan di nomor 20 ada Sesi Potret dari NL featuring Aris Lesmana.

Oke teman Pro 2, sebelum lanjut ke nomor 1, kita rekap dulu dari nomor 10 hingga nomor 2. Di nomor 10 ada sesi potret dari NL featuring Aries Mana. Di nomor 9 ada Senja Sudut Kota dari Samuel Cipta. Di nomor 8 ada Sali Aku, Ku Jatuh Cinta Lagi dari Yofi Widianto, Roni Parulian, dan Andi Rianto. Di nomor 7, Kota Ini Tak Sama Tanpamu dari Nadifa Salama, Ajis Harun, dan Aisyah Retno. Nomor 6, ada Kacamata dari Afgan. Di nomor 5, Sedia Aku Sebelum Hujan dari It Kitab. Bertahan di nomor 4, ada Aku Berjanji dari Fabio Asher. Turun ke nomor 3, ada Mau Jadi Apa dari Yura Yunita. Naik ke nomor 2, ada Seribu Kali dari Gia Indrawari. Dan yang jadi jawara di kita di minggu ini, ada Ikro dari Raim Laude.

0: pernah ditemukan seorang wanita bunuh diri karena terlilit utang. Diduga utang tersebut dari pinjaman online ilegal.
1: Farah, kamu kenapa?
2: Ini mau kirim surat tagihan buat Neng Farah.
1: Ini ya, saya sudah bayar.
3: Bagaimanapun, utang harus dibayar.
4: Beli laptop baru deh.
3: Pinjamlah untuk hal-hal yang produktif, bukan konsumtif. Belanjalah sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Pastikan penyelenggara pinjaman daring atau fintech peer-to-peer lending sudah terdaftar dan atau berizin dari OJK.
5: Sudahlah, Farah. Jadikan ini pelajaran buat kamu.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh OJK.

Oke teman Pro 2, ya kita balik lagi ke top 20 mancanegara atau internasional, beralih dari top 20 Indonesia. Dan untuk di minggu ini yang baru masuk ada Bruno Mars with Cha Cha Cha dan BTS dengan Swim. Dan langsung aja kita di nomor 20 top 20 mancanegara ada Just in Case dari Morgan Wallen.

lanjut ke nomor 10, kita rekap dulu dari nomor 20 hingga nomor 11. Di nomor 20 ada Just In Case dari Morgan Wallen. Nomor 19 ada Eternity dari Alex Warren. Bertahan di nomor 18 ada Back to Friend dari Summer. Di nomor 17 ada Tears dari Sabrina Carpenter. Di nomor 16 ada Cha Cha Cha dari Bruno Mars. Baru masuk di nomor 15 ada Swim dari BTS. Di nomor 14 Daisies dari Justin Bieber. Di nomor 13 ada A Little More dari Ed Sheeran. Nomor 12 ada Tit for Tat dari Dan McRae. Ada Alex Warren dengan Ordinary di nomor 11. Dan di nomor 10 ada So Easy to Fall in Love dari Olivia Dean.

Lanjut lagi sebelum lanjut ke nomor 1, kita rekap dulu dari nomor 10 hingga nomor 2. Di nomor 10 ada So Easy to Fall in Love dari Olivia Dean. Nomor 9 ada Golden dari Hunter X. Bertahan di nomor 8 ada Work with Nuna. Di nomor 7 ada Opalite dari Taylor Swift. Naik ke nomor 6 ada Die on This Hill dari Sienna Spiro. Di nomor 5 ada Man I Need dari Olivia Dean. Di nomor 4 ada The Fate of Ophelia dari Taylor Swift. Naik ke nomor 3 ada Where is My Husband dari Raye. Di nomor 2 ada Gabriela with Cat's Eye. Dan masih bertahan di jawara kita minggu ini ada Raise It All dari Bruno Mars.

0: Oke, teman Pro2, itu tadi top 20 internasional dan top 20 Indonesia di pekan ini. Dan jangan lupa selalu dengarkan chat RRI Pro2 ternyata setiap hari Sabtu pukul 2 hingga 4 sore. Dan pastinya selalu bersama kami di RRI Pro2 ternyata teman terbaik kamu.
1: 96.7 FM RRI Pro2 ternyata teman terbaik kamu.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

udah siap belum? Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, jadikan

jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Masih nemenin kamu ya teman Pro 2, kali ini udah di program Sore Ceria. Dan tadi kita udah sama-sama dengerin lagu Rollerblade dari Nona. Dan Diana juga sempet mention kamu lirik ikonik yang lagi viral banget di mana-mana ya teman Pro 2 ya. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Itu lagi ikonik banget beberapa hari ini di sosial media gitu ya. Karena memang lagunya, bayangin gitu kan, Nona ini kan adalah girl group dari ITX Rising yang juga merupakan salah satu apa ya, bisa dibilang grup atau entertain yang ada di luar negeri gitu kan. Dan semua personil Nona itu dari Indonesia gitu kan. Jadi lagu-lagunya juga, kalau nggak salah Rollerblade ini lagu-lagunya atau lirik-liriknya tuh full ada yang Indonesia juga gitu. Jadi ya cukup iconic, easy listening juga gitu kan. Jadi wow, luar biasa gitu. Nah, ngomongin sesuatu yang luar biasa juga nih teman-teman Pro 2, dia ini punya informasi menarik nih dari salah satu musisi Indonesia, ada Hindia, yang kabarnya gitu ya, album, salah satu albumnya ini berhasil meraih gitu ya 2,5 miliar streams di Spotify dan menjadi rekor terbanyak untuk album berbahasa Indonesia. Ada Hindia teman Pro 2 yang memiliki album Menari Dengan Bayangan gitu ya. Albumnya ini kabarnya berhasil di stream sebanyak 2,5 miliar kali di Spotify dan menjadi rekor terbanyak untuk album berbahasa Indonesia yang didengar. Waduh, 2,5 miliar kali ya, luar biasa banget ya gitu. Dan memang lagu-lagunya sangat-sangat apa ya, bisa dibilang tuh kayak relate lah dengan kondisi anak-anak zaman now gitu ya. Dan lagu-lagunya kan juga ada sekitar 15 lagu dalam album Menari Dalam Bayangan ya. Ada Evakuasi, ada Wejangan Mama, terus yang paling viral juga ada Secukupnya, Rumah ke Rumah gitu kan. Jadi kalau Hindia kayaknya gak perlu diraguin lagi sih teman Pro 2, karena waduh, lagu-lagunya tuh udah ikonik banget gitu. Coba kamu ngerasa paling relate gitu ya dengan lagu Hindia yang mana? Kalau Diana nih paling relate sama lagu yang satu ini nih, Everything You Are. Waduh, ini relate banget.

menjadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno "wise" yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.

0: Halo.
1: Halo, Om. Hmm? Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal. Paling penting dia nurut, Om. Okay. Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.

Masih nemenin kamu di sore ceria teman Pria 2. Masih di sore-sore yang cukup gloomy, nggak gloomy sih, cerah gitu ya. Buat kamu yang mungkin lagi berakhir pekan atau mungkin mau jalan gitu ya, barengan sama pasangan, keluarga, hati-hati di jalan. Lagi ada agenda kemana nih teman Pria 2? Kamu lagi siap-siap buat malam mingguan kah? Atau ini hari ini tuh lagi tanggal cantik ya, 6-6-2026, pasti banyak banget yang kondangan ya teman Pria 2 ya. Tadi Diana sempat lihat juga di jalan, ketemu orang pada pakai batik, pada pakai gamis, pada pakai, pokoknya cantik-cantik deh gitu kan. Dan once again happy wedding ya buat kamu yang mungkin lagi merayakan atau yang mungkin nikah di hari ini gitu ya. Karena emang tanggalnya cantik banget nih, 6-6-2026, waduh, serba 6 ya. Dan di sore ceria hari ini teman Pro 2 Diana punya informasi menarik juga nih, ada yang gak kalah menarik gitu ya. Ini dari Universitas Muhammadiyah Maumere yang kabarnya mengizinkan mahasiswa itu membayar UKT atau uang kuliah itu menggunakan hasil bumi sampai dengan hasil laut gitu ya. Jadi ini informasi langsung dari rektornya gitu ya, ada Bapak Erwin Prasetyo yang menginformasikan kalau peraturan ini sebenarnya sudah dipertimbangkan sejak beberapa tahun sebelumnya gitu, tapi memang baru berjalan di tahun ini karena ada satu momen di mana ada kejadian gitu ya bahwa mahasiswanya itu kesulitan untuk membayar uang kuliah gitu ya, dan kabarnya orang tuanya itu bekerja sebagai nelayan dan juga petani gitu. Jadi hasil tangkapannya ataupun hasil panennya itu belum laku. Jadi kendalanya adalah kesulitan untuk membayar uang kuliah gitu. Dan akhirnya karena peraturan-peraturan itu sedang digodok oleh Universitas Muhammadiyah Maumere, akhirnya disetujuilah gitu, supaya karena kebanyakan kan mahasiswa-mahasiswinya orang tuanya itu rata-rata adalah berpenghasilan atau bekerja sebagai petani dan juga pelaut gitu ya, nelayan gitu ya. Jadi dipertimbangkanlah untuk boleh nih bayar uang kuliah pakai hasil bercocok tanam dan juga hasil laut gitu. Jadi gimana nih pendapat kamu teman Pro 2? Tapi Diana setuju loh, misalkan kalau ternyata di Ternate gitu ya ada kampus atau ada sekolah yang mengizinkan pembayarannya itu menggunakan hasil laut. Apalagi di Maluku Utara sendiri itu kan banyak juga kan yang bercocok tanam atau ada juga yang nelayan. Nelayan itu pasti dominan banget ya teman Pria 2 ya, hasil laut ataupun hasil panen gitu ya. Dulu kan zaman dulu, dari zaman sejarah, rempah kita tuh kan harganya luar biasa gitu ya. Apalagi kalau orang tuanya punya kebun pala, pasti kan kebun cengkeh gitu kan, wih gokil, pasti harganya luar biasa. Gimana nih pendapat kamu teman Pria 2? Kalau menurut Diana ini adalah salah satu inovasi yang bikin kita tuh jadi semangat banget buat kuliah gitu, karena jadinya apa ya, kutukan kalau kuliah itu biayanya mahal, enggak lagi dong, karena sekarang kan uang kuliahnya bisa dibayar menggunakan hasil bumi gitu ya, hasil panen dari menanam dan juga melaut. Wih, keren.

RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

kapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline, betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.

Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam bahasa.

0: Ya, coba kau tengok ini dulu. Bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat juga lah.
1: Joget depan ambulans.
0: Iya, iya.
1: Yang seperti ini dibilang bagus.
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka pas sudah FYP. Nah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
1: Kawan, itu upacara, we. Bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.

Melangitkanmu dari Ghea Indrawari akan menjadi penutup sore hari ini ya teman Pro 2 ya. Dan Diana sudah harus pamit dari ruang siar kamu karena sudah 1 menit lagi menuju ke jam 6 sore. Tapi jangan khawatir karena nanti jam 6 sampai dengan jam 12 malam kamu bakal ditemenin sama Ida Rapka juga ya teman Pro 2 ya. Jadi jangan pindahin frekuensi kamu, stay terus di sini teman Pro 2. Dan Diana pengen ngucapin banyak terima kasih buat kamu yang udah nemenin Diana dari jam 12 siang tadi. Dan terima kasih juga karena kamu sudah berpartisipasi di siaran yang luar biasa ini, di tanggal cantik ini pastinya gitu ya, di 6/6/2026. Selamat bermalam minggu teman Pro 2, maaf kalau ada salah-salah kata, dan have a nice weekend.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: قائمه آتي سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.
1: Betapapun seluruh kata-kata dirangkum untuk memuja-memuji Allah, pastilah tiada arti dibanding keagungan Allah yang sebenarnya. Betapapun seluruh makhluk berhimpun, langit dan bumi untuk memuja dan memuji Allah, pastilah mungil dibanding kebesaran Allah yang sesungguhnya. Puja-puji memang hanya milik Allah. Tidak pernah ada setitik pun pujian yang datang kepada makhluk kecuali titik itu adalah milik Allah. Tidak pernah terhembus pujian kepada seorang hamba kecuali hembusan itu adalah pujian dari Allah. Sebaik-baik pujian adalah menenggelamkan diri dalam kemahagungan Allah. Saudaraku, jangan pernah melihat diri sebagai orang yang terpuji, lihatlah diri sebagai orang yang diselimuti pujian Allah. Saudaraku, Allah lah pesona bagi kita. Kenikmatan memuja-memuji Allah itulah sesungguhnya kenikmatan.

0: Yes.
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh, kuotaku habis. Terus ada WiFi Mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Eata Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. RRI Prodo FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Prodo.
3: Selamat malam teman Pro 2, pukul 19 waktu Indonesia Timur. Kembali kamu mengikuti Info Pro 2 bersama saya, Ida Rapka. Kita ke informasi pertama teman Pro 2. Turnamen sepak bola paling bergengsi di Maluku Utara, Gurabati Open Turnamen ke-28 tahun ini resmi akan dibuka pada Minggu 7 Juni 2026 oleh Wali Kota Tidore Kepulauan, ada Bapak Muhammad Sinan. Pembukaan turnamen yang selalu menjadi magnet bagi pecinta sepak bola tersebut akan dipusatkan di venue utama GUS Stadion Gurabati, Kecamatan Tidore Selatan. Ribuan penonton diperkirakan memadati stadion dan untuk menyaksikan seremoni pembukaan sekaligus laga perdana yang mempertemukan juara bertahan AS Rumania FC dengan Garuda Tomagoba FC. Ketua Panitia Gurabati Open Turnamen 28 ini, Ervan Ibrahim, dikonfirmasi mengatakan seluruh persiapan pembukaan telah rampung dan panitia siap menyambut pelaksanaan turnamen yang menjadi agenda olahraga tahunan masyarakat Kota Tidore. Menurut Evan, Wali Kota Tidore Kepulauan dijadwalkan hadir dan secara resmi membuka turnamen yang telah menjadi bagian dari tradisi olahraga masyarakat Kota Tidore selama puluhan tahun. Kita akan informasi berikutnya teman Pro 2. Bali kembali menjadi tuan rumah ajang olahraga internasional melalui penyelenggaraan 12 tahun Asian Open Water Swimming Championship 2026 yang berlangsung di 13-15 Juni 2026 di Jimbaran, Bali. Kejuaraan diikuti atlet dari 17 negara Asia ini menjadi momentum penting untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi sport tourism unggulan. Menteri Pariwisata Widiyati Putri Wardana menyatakan bahwa event tersebut sejalan dengan program pariwisata berkualitas tahun 2026 sekaligus menjadi sarana promosi destinasi Indonesia di tingkat global. Selain menghadirkan kompetisi renang perairan terbuka tingkat Asia, acara ini juga diharapkan memberikan dampak ekonomi yang luas melalui peningkatan kunjungan wisatawan, lama tinggal wisatawan, serta aktivitas sektor akomodasi, transportasi, kuliner, dan UMKM. Sekian untuk Info Pro 2 di malam hari ini. Info Pro 2 selanjutnya bisa kamu dengarkan besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur. Saya Ida Rapka undur diri dan terima kasih.
0: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

Off the record, ya, dari Ive yang udah nemenin kamu teman Pradua di menit ke 19 lepas dari jam 7 waktu Indonesia Timur. Ini tadi barusan di hujan, di luar hujan gitu. Tapi gak tahu ya, ini masih hujan apa enggak nih. Semoga aja gak hujan ya, biar orang-orang mungkin yang udah ada janji mau keluar malam mingguan, ya ini bisa lancar-lancar aja. Dan jangan lupa buat hati-hati ya, yang lagi bawa kendaraan, bawa mobil, bawa motor, sepeda, itu tetap hati-hati aja, karena habis hujan jalanan juga takutnya licin ya. Dan ya, selamat malam minggu ya di hari ini. Mungkin ini awal bulan juga, orang-orang pada mau keluar, dan ini ramai banget di luar teman Pradua. Aku lihat dari kaca, dari jendela nih, ini bener-bener rame banget ya. Dari tadi motor, mobil, semuanya padetin nih, Widi. Tapi beneran rame ya, mulai dari sore tadi juga udah rame aja teman Pradua. Dan ini kayaknya emang ya udah mau nongkrong, mau pergi nonton, atau mungkin shopping, atau mungkin ya makan sama keluarga bareng teman-teman atau bareng doi. Itu teman Pradua. Tapi nih teman Pradua ya, aku juga pengen ngasih informasi juga buat kamu ya, karena ini insert ini Indonesia. Ini buat teman Pradua nih. Ini beasiswa Wedabe itu juga menghadirkan peluang pendidikan ya bagi generasi muda di Halmahera juga. Nah, jadi PT Indonesia Wedabe Industrial Park atau IWIP bersama Wedabe Nikel ini terus menunjukkan komitmennya tuh buat mendukung peningkatan kualitas SDM ya melalui program beasiswa Wedabe. Jadi program ini tuh secara konsisten memberikan bantuan biaya pendidikan bagi putra-putri daerah, khususnya mahasiswa yang berasal dari wilayah lingkar tambang dan industri Kabupaten Halmahera Tengah dan Halmahera Timur. Nah, ini juga sebenarnya buka di tahun 2021, dan program bayi ini sudah memberikan manfaat kepada 92 mahasiswa dari berbagai jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi negeri maupun swasta di seluruh Indonesia. Dan melalui program ini, mahasiswa penerima beasiswa ini juga memperoleh bantuan biaya pendidikan berupa pembayaran uang kuliah tunggal ya dengan nilai maksimum tertentu sesuai dengan jenjang pendidikan ditempuh. Dan di 2026 ini juga kembali dibuka ya pendaftaran bagi mahasiswa jenjang D3, D4, S1, S2. Dan program studi prioritas juga di bidang teknik, kesehatan, dan matematika sama ilmu pengetahuan alam atau MIPA nih teman Pradua. Terus juga pendaftaran ini mulai di bulan Juni sampai Juli ya. Jadi buat teman Pradua mungkin ada nih ya teman Pradua yang mau daftar kuliah ya, itu bisa nih buat daftar lagi nih buat beasiswa Wedabe atau yang mungkin yang

Itu ya, jadi ya bisa-bisa aja nih buat kamu yang mau kuliah atau mungkin lagi mau daftar kuliah atau mungkin yang sudah kuliah terus pengen ada beasiswa, coba aja nih ya. Ini untuk mahasiswa DAB yang berasal dari Halmahera Tengah dan Halmahera Timur ya. Ini khususnya kayak gini karena ya dari PTWIB dan juga WBN tadi gitu, teman Pra2. Itu teman Pra2 ya. Terus next kita bergeser lagi ya. Nah, kalau tadi juga ini kita lihat nih, ini juga ada apa ya namanya statistik ya atau data juga yang menunjukkan 10 atau 10 kabupaten kota ya yang paling berkelanjutan di Indonesia nih teman Pra2. Nah, di urutan pertama ini itu ada Kota Surabaya, terus kedua Kota Madiun, ketiga Kota Semarang, Kota Medan, Kota Kediri, Salatiga, Kota Banjarbaru, Trenggalek, Wonogiri dan Magelang. Nah, ini juga merupakan apa ya? Ini merupakan ranking ya dari Green City Metric Overall gitu ya di 2025 dengan skor 812122,5 ya untuk Kota Surabaya sendiri ini teman Pra2. Untuk Jawa Timur dan Jawa Tengah juga mendominasi pastinya ya, untuk 10 besar menunjukkan bahwa agenda kota berkelanjutan ini tidak hanya kuat di kota metropolitan tapi juga tumbuh di kota menengah dan kabupaten gitu teman Pra2. Nah, pemberi kata ini tuh juga menggunakan 6 kategori penilaian. Mulai dari penataan ruang dan infrastruktur, energi dan perubahan iklim, tata kelola sampah dan limbah, tata kelola air, akses dan mobilitas, serta tata pamong dan atau governance nih teman Pra2. Ada nggak kota-kota kamu di sini? Ya semoga aja kedepannya seluruh kota di Indonesia gitu bisa gitu teman Pra2. Oke, teman Pra2, setelah ini Dara akan balik lagi buat nemenin kamu nih ya. Dan jangan lupa buat kamu mungkin yang lagi jalan-jalan, happy-happy ya, semoga bisa bersenang-senang di malam hari ini. Karena malam minggu besok minggu atau mungkin sudah ada rencana buat besok pagi mau ngapain atau besok seharian mau ngapain aja, boleh kamu sharing-sharing aja langsung aja ke WhatsApp 081333125896.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Setelah ditemukan seorang wanita bunuh diri karena terlilit utang, diduga utang tersebut dari pinjaman online ilegal.
1: Ora, kamu kenapa?
2: Ini mau kirim surat tagihan buat Neng Farah.
3: Ini ya, saya sudah bayar.
4: Bagaimanapun, utang harus dibayar.
5: Beli laptop baru deh.
4: Pinjamlah untuk hal-hal yang produktif, bukan konsumtif. Belanjalah sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Pastikan penyelenggara pinjaman daring atau fintech peer-to-peer lending sudah terdaftar dan atau berizin dari OJK.
3: Sudahlah Farah, jadikan ini pelajaran buat kamu.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh OJK.

0: Gol! Euforia Piala Dunia 2026 sekarang bisa kamu dengerin langsung di Pro2 Ternate.
1: Bukan cuma siaran pertandingan, tapi juga program spesial yang beda dari yang lain.
0: Uji wawasan kamu di Trivia, sepak bola paling receh tapi nagih.
1: Dengerin cerita seru di Testimoni, Piala Dunianya Toko.
0: Ngobrol santai tapi berisi di Ballcast, podcast sepak bola.
1: Kupas tuntas di Deep Talk, Piala Dunia di mata para toko.
0: Masih bingung VR? Tenang, ada VR, visual asal review.
1: Dan debat seru manusia versus teknologi di Gibol, Man versus Machine.
0: Semua ada di Pro2 Ternate. Tempat nongkrongnya anak muda yang gak cuma nonton bola,
1: tapi ngerasain Piala Dunia.
0: RRI Pro2 Ternate,
1: teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Baik teman Prado, waktu sudah menunjukkan pukul 19.51. Setelah ini sama-sama kita mengikuti untuk azan, kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

0: Baik Kamu Pro 2 FM. Kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP nggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro
4: 2. Dan 6.7 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, Idar balik lagi buat temenin kamu di malam hari ini. Gimana? Kamu udah on the way belum? Udah jalan-jalan belum? Atau udah makan malam? Ini kayaknya mau pergi keluar buat cari makan malam ya. Selamat bermalam minggu, semoga semuanya bisa happy dan sehat-sehat terus juga ya teman berdua. Di malam minggu ini juga Idar akan nemenin kamu sampai di jam 12 malam ya. Jadi kita bakal seru-seruan, bakal ngobrol seru juga, atau mungkin muterin lagu-lagu yang bisa nemenin kamu di malam minggu ini. Jadi gak usah kemana-mana, stay tune aja terus pastinya ya, cuma di RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: Mau kemana, Bu?
1: Mau ke pasar nih, Bu.
0: Loh, nggak pakai helm?
1: Alah, deket doang kok. Nggak nyampe 10 menit ini.
0: Iya sih, tapi kan supaya lebih aman, mending dipakai aja, Bu.
1: Aman kok, Bu. Saya tuh udah sering ke depan nggak pakai helm kayak gini. Males, Bu, lagian ribet. Udah ya, duluan saya.
0: Iya, Bu. Hati-hati ya, Bu.
1: Kenapa sih ribet-ribet pakai helm? Kan perjalanannya juga nggak jauh.
2: Pentingnya menggunakan helm saat berkendara. Pakai helm bukan hanya taat lalu lintas, tapi juga supaya kamu selamat tanpa was-was.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Mas, kamu hamil ya?
1: Enggak mbak, kan saya laki-laki.
0: Oh, kalau gitu mas penyandang disabilitas ya?
1: Walah, ya enggak dong mbak, saya sehat-sehat gini.
0: Oh, berarti mas lansia ya?
1: Astaga mbak, ya enggak lah, orang saya kuat kayak gini.
0: Walah, terus ngapain mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita, sama penumpang yang mengalami cedera.
1: Ya, tapi kan saya cuma duduk mbak, masa enggak boleh?
0: Boleh sih, boleh mas. Tapi kalau ada penumpang di kategori tadi, ya harus diutamain mas. Kayak ibu hamil itu tuh, dari tadi berdiri di depan mas.
1: Walah, astaga mbak, maaf saya nggak lihat. Sini bu, duduk di sini bu.

Masih di 96.7 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 Idir masih di sini juga ya, buat nemenin kamu sampai di jam 12 malam. Wow. Tadi udah full juga buat muterin lagu-lagu yang bisa nemenin kamu di malam hari ini. Lagu-lagu happy juga teman Pro 2. Yes, udah di jam 9 dan jalanan tuh juga masih rame banget nih teman Pro 2 ya. Ini sangat-sangat rame banget ya, orang-orang pada yang entah ya, entah mau pada cari makan, pada mau ke mall, atau mungkin jalan-jalan aja keliling-keliling ya, menu-menuin jalan, tapi gak apa-apa. Oke, dan buat kamu nih teman Pro 2, di jam 9 ini kalau misalkan kamu mau request lagu atau mau cerita-cerita juga boleh banget langsung aja ke WhatsApp 081373125896, atau mau di Instagram juga boleh, di @rri_pro2_ternate, 2-nya pakai angka.

Everything okay, my man? Turn the music up.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: tim aku pasti menang.
1: Eh santai dong bro, baru juga 10 menit belum tentu menang juga.
0: Eh jangan doa yang jelek-jelek dong. Ini tuh Piala Dunia, semua tim punya peluang tahu.
1: Nah itu tahu, dukung boleh tapi harus tetap sportif. Kayak pemain dunia tuh, coba lihat mereka tuh tetap saling respect kan, walaupun di lapangan ya saingan.
0: Ya juga sih, nonton bola harusnya seru bukan jadi ribut.
1: Betul, mau tim kamu menang atau kalah, yang penting kita tetap teman. Rayakan Piala Dunia dengan semangat kebersamaan, junjung tinggi sportivitas, dan hindari konflik.

97.7 FM dari Produa Ternate, teman terbaik kamu di jam 10 ini. Idar juga masih nemenin kamu di malam hari ini, teman Produa, dengan malam minggu ini yang cukup ramai. Awal bulan juga duitnya masih ada, waduh. Apalagi mungkin yang udah dapat gaji 13, waduh. Makin-makin lagi ya teman Produa ya. Ya, tapi teman Produa ya, ini mumpung masih awal bulan juga, ini kayaknya kamu udah beli atau check outin semua keranjang di all shop kamu ya teman Produa ya, entah di Tokped atau toko online atau di TikTok. Wah, semuanya kayaknya di check outin gitu ya awal-awal bulan gini ya. Mikir apa? Akhir bulan belakangan gitu teman Produa. Yes, teman Produa, pokoknya dia masih nemenin kamu juga. Kalau misalkan di jam 10 ini kita bakal ada request and sharing time, kamu boleh juga request lagu atau mungkin mau cerita-cerita apapun itu ya. Langsung aja ke WhatsApp 081373125896. Ya, sekali lagi di 081373125896. Atau mau di WhatsApp, di WhatsApp Instagram di @rariprodua_ternate2-nya pakai angka. Di TikTok juga sama nih teman Produa. Oke, Idar akan balik lagi ya sambil muterin lagu-lagu yang bisa nemenin kamu di malam hari ini. Jadi stay tune terus pastinya di Jaga Malam Jangan Galau Malam-malam.

malam minggu ya dari Shakira, Fir dan juga Yofi Bidianta yang udah nemenin kamu di menit ke 9 lepas dari jam 10 nih teman Pre 2. Gimana ya? Kamu udah beli apa aja di bulan ini teman Pre 2? Hari ini 66 juga udah check out apa aja sih? Boleh dong ya kali spill sama aku, kasih tau aku kamu di bulan ini udah check out apa aja atau udah beli apa aja gitu kan, biar aku penasaran. Biar aku tahu juga gitu loh. Ya enggak apa-apa sih kalau enggak mau. Tapi teman Pre 2 ya, di sini juga Haidar bakalan muterin lagu-lagu ya. Kalau misalkan kamu mau request lagu juga masih bisa banget. Langsung aja ke WhatsApp 081373125896. Atau kamu mau ke Instastory kami juga boleh banget ya, RRI Pre 2 Ternate. Duanya pakai angka, itu dia teman Pre 2 ya. Kamu bisa aja langsung ke Instastory kami ya. Aku udah masang question box, kamu bisa langsung aja request di situ, tulis di situ mau lagu apa, sambil kamu juga sharing juga boleh ya. Hari ini mungkin lagi ada unek-unek yang perlu disampaikan ya, atau mungkin mau curhat soal percintaan kamu, pekerjaan kamu, atau apalagi ya. Ya apa yang pengen dicurhatin atau diceritain lah gitu, bisa banget gitu teman Pre 2 ke WhatsApp ataupun Instagram kami ya, di DM juga bisa ya. Aku tunggu sampai di jam 11 waktu Indonesia Timur ya. Tapi sebelum ini ya, aku juga mau muterin lagu-lagu yang udah Idar siapin juga buat kamu. Ada Twice dengan Hari-Hari.

0: Mau kemana, Bu?
1: Mau ke pasar nih, Bu.
0: Loh, nggak pakai helm?
1: Alah, deket doang kok. Nggak nyampe 10 menit ini.
0: Iya sih, tapi kan supaya lebih aman, mending dipakai aja, Bu.
1: Aman kok, Bu. Saya tuh udah sering ke depan nggak pakai helm kayak gini. Males, Bu, lagian ribet. Udah ya, duluan saya.
0: Iya, Bu. Hati-hati ya, Bu.
1: Kenapa sih ribet-ribet pakai helm? Kan perjalanannya juga nggak jauh.
2: Pentingnya menggunakan helm saat berkendara. Pakai helm bukan hanya taat lalu lintas, tapi juga supaya kamu selamat tanpa was-was.

2001 kali dari Adrian Khalif yang udah nemenin kamu teman Pre 2. Setelah ini aku juga mau muterin lagu yang udah di request sama teman Pre 2 di TikTok. Katanya sih mau lagunya Celine ya, yang Sumpah Mati ya. Sebenarnya ada 3 versi ya. Yang baru keluar tuh versinya Rio juga gitu teman Pre 2. Dan menurut aku ketiga-ketiganya ini enak ya, dengan versi yang berbeda masing-masing. Entah itu versi Celina, versi Nicki, versi Rio juga ya, benar-benar enak juga teman Pro. Tapi yang mereka minta yang di sini requestnya yang ada versi Celine ya teman Pro, dia Sumpah Mati. Jadi aku mau langsung aja muterin, dan misalkan kamu mau request lagu di malam hari ini juga boleh. Mau lewat WhatsApp boleh di 0813-7312-5896. Atau mau di, atau kalau misalkan kamu pengen di telepon gitu ya juga boleh. Kalau telepon kayaknya di nomor yang sama aja deh. Coba kamu bisa telepon aja 0813-7312-5896. Itu dia teman-teman.

Larian dari Kesel Franco. Waduh, ini salah satu lagu favorit aku juga yang udah di request sama Nagua Rens ya di TikTok teman Predu ya. Dan selain ini juga aku mau bacain dulu nih, kita bacain dulu requestan box yang ada di Instagram ya. Yang kalau ini kita lihat sendiri nih teman Predu, ada dari The Naps Radio yang pastinya mil request lagunya Nabila Takiyah yang Cegil. Terus juga ada Bajer ya 215137, maunya lagunya Salma Salsabil kak yang Sesel. Nah terus ada Zatia Vinovic yang mau lagunya Liodra Pura-Pura. Terus ada yang baru banget masuk nih di question box, ada We Are One FM ya, Takkan Terulang dari Vanessa Zee dan juga Roni Parulian. Oke, ini udah aku tambahin juga teman Pradua lagu-lagu tadi yang udah aku sebutin. Kalau misalkan kamu mau request lagu juga masih boleh banget sampai di jam 11 teman Pradua, atau mau cerita-cerita juga bisa banget teman Pradua. Jadi langsung aja ke WhatsApp 0813-7312-5896. Kalau semua terin lagu pertama ada Nabila Takiyah dengan Cegil.

0: RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.
1: Woi, kemana? Anak mami, keliling komplek doang pakai helm. Cupu!
2: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah, buat lindungin kepala. Kebetulan, isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

97,7 FM RRI Predu, alternatif teman terbaik kamu. Dan teman Predu ada di jam 11. Idar masih nemenin kamu 1 jam ke depan, akan nemenin kamu ya, sambil muterin lagu-lagu yang udah Idar siapin buat temenin di malam hari ini ya. Karena di jam 11 ini udah ada Jazzmur Music ya, bakalan lagu-lagu yang udah nemenin kamu sampai jam 11. Dari setan aja terus di RRI Predu, alternatif teman terbaik kamu.

Dari hutan Papua, Indonesia kembali bikin dunia melirik. Sebuah anggrek unik bernama anggrek ulat atau Dendrobium aerosiform berhasil masuk daftar 10 penemuan tanaman baru paling fenomenal tahun 2025 versi Royal Botanic Gardens Kew, London. Anggrek ini ukurannya kecil tapi bentuknya luar biasa. Sekilas, tampilannya menyerupai koloni ulat yang berbaris rapih di batang pohon. Dari situlah julukan anggrek ulat berasal. Penemuan ini merupakan hasil kolaborasi ilmuwan internasional dan peneliti lokal Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari 190 spesies baru yang berhasil dideskripsikan sepanjang tahun 2025. Fakta ini menegaskan satu hal bahwa Indonesia masih menyimpan kekayaan hayati yang belum sepenuhnya terungkap. Namun, di balik kabar membanggakan ini, terselip peringatan serius. Para ilmuwan mengingatkan bahwa kerusakan hutan dan perubahan iklim bisa mengancam keberadaan spesies endemik seperti anggrek ulat, bahkan sebelum dikenal luas oleh dunia. Jadi, penemuan ini bukan cuma soal prestasi, tapi juga pengingat pentingnya menjaga alam Indonesia. Karena dari hutan yang lestari, lahir keajaiban yang tak ternilai.

Tahukah Anda, pembangunan bangsa tidak hanya tentang infrastruktur, tetapi juga tentang membangun manusia yang unggul dan berdaya saing. Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia terus dilakukan melalui penguatan sektor pendidikan, layanan kesehatan, serta pengembangan sains dan teknologi. Generasi muda didorong untuk terus belajar, berinovasi, dan mengembangkan potensi diri agar siap menghadapi tantangan zaman. Tak hanya itu, perhatian juga diberikan pada kesetaraan peran perempuan, pemberdayaan pemuda, serta dukungan bagi penyandang disabilitas agar semua memiliki kesempatan yang sama untuk maju. Dengan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, langkah menuju Indonesia yang kuat dan sejahtera semakin nyata. Bersama, kita wujudkan generasi unggul demi masa depan Indonesia yang lebih maju.

maka prayer sudah untuk seluruh program siaran RRI Pradua Ternate untuk edisi 6 Juni 2026, dan kami akan kembali mengudara untuk edisi 7 Juni 2026 tepat pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui FM 9.7, streaming di www.rri.co.id serta aplikasi RRI Digital. Dan akhirnya terimalah salam kebangsaan kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Ternate.

Assalamualaikum dan selamat pagi Tongam Pradue, dimanapun kamu berada untuk hari ini di Minggu 7 Juni 2026. Program A2 RRI Ternate kembali mengudara melalui FM 96,7, streaming di www.rri.co.id serta aplikasi RRI Digital. Dan Tongam Pradue, terimalah salam kebangsaan kami. Sekali di merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program A2 Radio Republik Indonesia Ternate.

orang-orang yang berhasil menemukan panutan yang mulia. Amat mudah bagi orang hidup mulia jikalau dia menemukan panutan mulia. Maha suci Allah yang mengirimkan kepada kita Rasulullah yang mulia, yang tatapannya penuh dengan kasih sayang, yang curahan tenaga, keringat, pikiran, dan darahnya hanya untuk keselamatan kita semua sebagai umatnya. Hari-harinya adalah tertumpah lahir batin demi kemuliaan kita. Saudaraku, Rasul yang mulia adalah pintu gerbang menuju kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mempelajari perilaku beliau. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mengamalkan tuntunan perintahnya dan menjauhi larangannya. Cinta kepada Rasul adalah keikhlasan dalam berbuat apapun jua. Cinta kepada Rasul adalah bekal bagi keselamatan dunia dan akhirat. Cintailah junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: jalan berliku. Terjalnya tebing, curamnya jurang, bukanlah sesuatu yang mengerikan. Yang paling mengerikan adalah kehilangan keberanian untuk mengarungi kehidupan. Siapapun yang berani mengarungi kehidupan, dia harus menikmati hiruk pikuk kesulitan, terjalnya masalah, dalamnya kepiluan. Karena di balik semua itu tersimpan hikmah yang dalam. Bagi pencari kebenaran, kenikmatan adalah untuk terus mencari, mengarungi samudra kehidupan.
1: Belum 6,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pro 2. Alhamdulillah ya rabbil alamin, wa binasta'in wa afla umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain. Amma ba'd. Teman pro 2, alhamdulillah ya rabbil alamin, kita kembali bisa berbagi di Hasanah Pagi. Dan untuk edisi hari ini, kita akan berbagi mengenai berkata kasar yang dilarang dalam Islam. Teman pro 2, saat ini banyak sekali orang berkata kasar. Padahal dalam Islam hal ini tidak diperbolehkan. Walaupun kita bersama-sama dengan teman-teman akrab kita, berkata kasar itu tidaklah baik. Berkata kasar bisa menimbulkan kemarahan hingga dendam dari orang-orang yang dikata-katai secara kasar. Dan teman pro 2, dampak psikologi dari berkata kasar di depan orang lain ialah dapat membelokkan kepribadian orang yang menerima makian itu. Di samping itu, dalam agama kita, agama Islam, dilarang berkata kasar apalagi memaki. Teman pro 2, Allah Ta'ala juga berfirman seperti dalam terjemahan Quran Surat An-Nisa ayat 148. Allah tidak menyukai ucapan buruk yang diucapkan secara terus terang kecuali oleh orang yang dianiaya atau dizalimi. Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Sementara itu teman pro 2, Al-Imam Tirmizi meriwayatkan dalam sunahnya di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya tidak ada sesuatu apapun yang paling berat di timbangan kebaikan seorang mukmin pada hari kiamat seperti akhlak yang mulia. Dan sungguh-sungguh atau benar-benar Allah benci dengan orang yang lisannya kotor dan juga kasar. Teman pro 2, dalam hadis ini kita diperhatikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengaitkan antara akhlak yang mulia dengan lisan yang kotor, seakan-akan bahwasanya kalau kamu ingin menjadi orang yang berakhlak mulia, jangan memiliki lisan yang kotor. Maka jaga lisan kita, sesungguhnya orang yang berkata kasar dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman pro 2, kita sebagai kaum muslimin dididik dengan ajaran agama yang benar dan juga lurus. Islam itu rahmatan lil alamin, menebar kasih sayang terhadap sesama dan mengutamakan akhlak mulia atau akhlakul karimah. Teman pro 2, seperti dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang dalam bunyinya, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah dengan baik dan jika tidak, maka diamlah. Teman pro 2, sifat orang beriman pula tidaklah mengumpat dengan perkataan dan tingkah laku. Ancaman bagi mereka yang mencela seperti itu jelas dalam potongan ayat surat Al-Humazah yang dalam terjemahannya berbunyi, kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela. Teman pro 2, ayat ini adalah ancaman bagi orang yang mencela yang lain dengan perbuatan dan mengumpat dengan ucapan. Hamaz adalah mencela yang mengumpat orang lain dengan isyarat dan perbuatan.

Sedangkan lamas adalah mencela orang lain dengan ucapan. Teman pro-dua, mukmin atau muslim yang baik tidak akan berkata keji, kotor, dan melaknat atau mencela dan sebagainya. Yang buruk-buruk, muslim sejati akan berbicara sopan santun, tidak menyakiti hati orang lain, dan selalu baik dalam berbicara atau berkomentar. Maka itulah teman pro-dua, ayo sama-sama kita jauhilah perkataan kasar atau perkataan kotor. Hindari kebiasaan suka menyindir orang lain, suka menjatuhkan orang lain, suka mengejek orang lain, dan bahkan hingga memfitnah orang lain. Dan insya Allah teman pro-dua, kita semuanya digolongkan pada orang-orang yang beriman, yang takut akan larangan-larangan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan demikianlah ulasan kita tentang berkata kasar yang dilarang dalam Islam untuk edisi Hasanah Pagi di hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Aksa peristiwa. Benturan dan hempasan terpahan.

0: 96.7 FM, Radio Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

Hai, selamat pagi teman berdua. Tris malah hadir untuk pagi ini di Spada on the weekend. Udah hari Minggu pagi. Yeay, hari Minggu pagi teman berdua. Banyak banget nih lagu-lagu yang udah kita siapin buat temenin akhir pekan kalian di Spada. Untuk hari ini aku bakal jadi teman kamu dari jam 6 pagi sampai nanti di jam 10 waktu Indonesia Timur. Wih, gasken. Dan teman berdua, untuk pagi ini aku bakal muterin banyak lagu bagus dulu nih buat bisa nyemangetin kamu di hari Minggu pagi. Dan pastinya di pukul 6 hingga pukul 7 nanti bakal ada informasi lifestyle. Kemudian di pukul 7 hingga pukul 8 ada informasi nasional, internasional, Maluku Utara, komplit banget om berdua. Dan kemudian nanti di pukul 8 pagi hingga pukul 9 kita punya update informasi dari dunia teknologi. Dan pastinya juga nanti akan ada ngobrol pagi di Pro 2 di pukul 9 hingga pukul 10. Dan om berdua, pastinya kamu juga harus ya jadi teman aku, gak boleh kemana-mana. Kita bakal bestian sampai jam 10 untuk Spada on the weekend.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam keundangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
4: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: euforia Piala Dunia 2026 sekarang bisa kamu dengerin langsung di Pro2 Ternate.
1: Bukan cuma siaran pertandingan, tapi juga program spesial yang beda dari yang lain.
0: Uji wawasan kamu di Trivia, sepak bola paling receh tapi nagih.
1: Dengerin cerita seru di Testimoni, Piala Dunianya Toko.
0: Ngobrol santai tapi berisi di Ballcast, podcast sepak bola.
1: Kupas tuntas di Deep Talk, Piala Dunia di mata para toko.
0: Masih bingung VR? Tenang, ada VR, visual asal review.
1: Dan debat seru manusia versus teknologi di Gibol, Man versus Machine.
0: Semua ada di Pro2 Ternate. Tempat nongkrongnya anak muda yang nggak cuma nonton bola,
1: tapi ngerasain Piala Dunia.
0: RRI Pro2 Ternate,
1: teman terbaik kamu.

Dari hutan Papua, Indonesia kembali bikin dunia melirik. Sebuah anggrek unik bernama anggrek ulat atau Dendrobium aerosiform berhasil masuk daftar 10 penemuan tanaman baru paling fenomenal tahun 2025 versi Royal Botanic Gardens Kew, London. Anggrek ini ukurannya kecil tapi bentuknya luar biasa. Sekilas, tampilannya menyerupai koloni ulat yang berbaris rapih di batang pohon. Dari situlah julukan anggrek ulat berasal. Penemuan ini merupakan hasil kolaborasi ilmuwan internasional dan peneliti lokal Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari 190 spesies baru yang berhasil dideskripsikan sepanjang tahun 2025. Fakta ini menegaskan satu hal bahwa Indonesia masih menyimpan kekayaan hayati yang belum sepenuhnya terungkap. Namun, di balik kabar membanggakan ini, terselip peringatan serius. Para ilmuwan mengingatkan bahwa kerusakan hutan dan perubahan iklim bisa mengancam keberadaan spesies endemik seperti anggrek ulat, bahkan sebelum dikenal luas oleh dunia. Jadi, penemuan ini bukan cuma soal prestasi, tapi juga pengingat pentingnya menjaga alam Indonesia. Karena dari hutan yang lestari, lahir keajaiban yang tak ternilai.

Dan kita masih di Spidey atau Pro 2. Kali ini aku bakal ngasih ulasan informasi soal lifestyle kita antara aku dan kamu yang mungkin sekarang juga sedang berusaha banget atau Pro 2 untuk bisa merubah lifestyle-nya menjadi lebih sehat lagi. Yeay, semangat buat semuanya. Semoga makin sehat ya kita semua ya. Amin. Dan pagi ini teman Pro 2 dari pukul 6 pagi tadi aku udah ngeliat ini udah banyak nih teman-teman kita yang udah pada berolahraga. Mantep banget nih, minggu paginya cuacanya juga cerah, tanggal pro 2 udah aku udah melihat matahari pagi yang terbit dari ufuk timur yang menyinari kita semua. Puitis banget sih. Dan pagi ini aku bakal ngasih ulasan bagaimana kita sama-sama bisa meningkatkan massa otot kita, tanggal pro 2. Ada yang memang sengaja banget untuk bisa merubah pola hidup biar lebih sehat, naikin massa ototnya, minimal olahraga dulu deh tanggal pro 2 ya, sebelum akhirnya kita sampai pada fase meningkatkan massa otot tubuh kita tanggal pro 2. Dan bukan cuma soal bagaimana apa ya, bagaimana ngelihat tubuh kita tuh jadi lebih sehat, lebih kuat gitu kan tanggal pro 2. Dan lebih dari sekedar penampilan sebenarnya, karena kalau kita punya massa otot yang ideal tanggal pro 2, ini tuh ibaratnya kayak investasi jangka panjang untuk kesehatan fisik dan kualitas hidup kita juga nih di masa-masa mendatang nih. Dan beberapa alasan utama kenapa kamu tanggal pro 2 perlu menaikkan massa otot itu menjadi penting tanggal pro 2, karena bisa meningkatkan metabolisme dan juga atau membakar kalori lebih banyak. Nah, yang lagi pada defisit kalori, yang lagi pada mencoba menurunkan berat badan, penting banget nih untuk bisa melirik bagaimana selain olahraga, misalnya selain lari pagi, jogging, renang dan lain sebagainya, coba tanggal pro 2 untuk bisa menaikkan massa otot kita nih. Karena otot yang dimana ini mungkin bukan yang dipikir yang badannya keker gitu, bukan kayak gitu juga tanggal pro 2. Otot adalah jaringan yang aktif secara metabolik, dan artinya tanggal pro 2 bahkan saat kamu sedang tidur atau santai di sofa, otot tetap membakar kalori untuk mempertahankan dirinya gitu. Dia kayak melawan lemak-lemak tubuh gitu kan tanggal pro 2. Jadi semakin banyak massa otot yang kita punya, itu semakin tinggi juga tanggal pro 2 metabolic rate-nya atau MBR-nya. Dan ini tuh sangat membantu untuk bisa menjaga berat badan tetap ideal dan juga atau membakar lemak tubuh secara lebih efisien tanggal pro 2. Dan selain itu, dengan kita melatih atau menaikkan massa otot kita tanggal pro 2, itu bisa menjaga kepadatan tulang dan sendi. Karena apa? Karena saat kita latihan otot tanggal pro 2, terutama nih latihan otot dengan tambahan beban tanggal pro 2, itu kamu juga bisa dimana memberikan tekanan yang positif pada tulang, dan proses ini juga merangsang pertumbuhan sel tulang baru dan juga meningkatkan kepadatan tulang kita dan memperkuat sendi-sendi yang ada di sekitarnya gitu kan. Dan ini tuh jadi tameng terbaik banget nih untuk bisa menjaga osteoporosis dan cedera sendi di masa mendatang. Ini yang udah mau assalamualaikum kepala tiga ya kan di usianya, ini perlu banget melirik bagaimana untuk meningkatkan massa otot tubuh kita tanggal pro 2. Karena dengan kita punya massa otot yang ideal, ini bisa mengontrol gula darah juga, dan akhirnya apa? Akhirnya mencegah diabetes tanggal pro 2. Karena otot nih berfungsi sebagai tempat penyimpanan terbesar untuk glukosa atau gula darah dalam bentuk glikogen ya. Dan ketika kamu punya massa otot yang cukup tanggal pro 2, ini membuat tubuh kamu tuh lebih sensitif terhadap insulin. Dan efeknya apa? Efeknya nih tanggal pro 2, tubuh lebih pintar memindahkan gula dari darah ke otot untuk dijadikan energi. Jadi akhirnya ya menurunkan resiko tekanan diabetes tipe 2. Dan selain itu, kenapa menjadi penting untuk bisa meningkatkan massa otot? Karena ini jadi investasi kita bersama di masa tua. Aduh, ini secara alami tanggal pro 2 ya, manusia akan kehilangan sekitar 3% hingga 8% massa otot per dekade setelah menginjak usia 30 tahun. Dan ini tuh disebut dengan kondisi sarkopenia tanggal pro 2. Dan kalau kamu tidak menabung massa otot dari sekarang nih, apalagi usianya baru 20-an ya kan tanggal pro 2, tubuh nih akan menjadi lebih lemah, mudah lelah dan rentan jatuh saat tua nanti, karena itu terjadi keroposan tulang tanggal pro 2. Dan menaikkan massa otot ini memastikan kamu tetap bisa mandiri, kuat naik turun tangga dan aktif bergerak hingga usia senja.
ya amin banget dong, ya kan teman pradue. Selain itu, dengan kita latihan beban, menaikkan massa otot teman pradue, ini membantu memperbaiki postur tubuh dan juga mengurangi rasa-rasa nyeri ya. Banyak orang nih ngalamin sakit punggung bawah atau mungkin punya keluhan sakit leher kaku karena otot-otot core ataupun inti tubuhnya itu dan punggungnya lemah untuk menopang tubuh dalam aktivitas keseharian tahun kedua. Nah, dengan kita melatih otot kita ini, meningkatkan massa otot kita, postur tubuh juga akan tegak secara alami, kayak ngikut aja gitu kan, dan akhirnya mengurangi beban berlebih pada tulang belakang dan meredakan nyeri kronis. Jadi kesimpulannya apa nih? Kesimpulannya, bagaimana kita menaikkan massa otot adalah tentang bagaimana fungsionalitas tubuh kita tuh juga akan ngikut tahun kedua. Dan tubuh yang kuat itu membuat aktivitas sehari-hari, mulai dari ngangkat belanjaan di pasar, gendong anak ya kan, hingga kerja berjam-jam, terasa jauh lebih ringan dan tidak melelahkan ya. Apakah kamu tahun kedua sudah merencanakan untuk memulai latihan beban, atau mungkin ingin menyesuaikan pola makan untuk mendukung pertumbuhan otot kamu tahun kedua? Silahkan tentukan pilihan kamu, dan yang pasti dengan kamu minimal 30 menit olahraga, aduh itu udah keren banget sih teman pradua, daripada nggak sama sekali gitu kan. Jadi kamu juga sekarang udah bisa, dan banyak banget nih referensi pilihan olahraga yang bisa kita pakai di saat mungkin pengen di rumah aja, jadi bisa gerak juga nih walaupun di rumah aja teman pradua ya. Yuk semangat olahraga lagi buat semuanya, kita sehat sama-sama, jadi kita bisa punya investasi kesehatan yang lebih mumpuni pada masa-masa apa? Masa-masa senja dong.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Kita masih di Spade nomor 2 dan kita lanjutin lagi yuk untuk sarapan informasinya di Pro 2 sambil dengerin lagu bagus, update informasi juga langsung ngalir terus buat kamu. Dan kali ini aku punya kabar yang dimana dilansir dari rri.co.id. Kita membuka kabar dari wilayah Maluku Utara nomor 2. Ini ada kabar dari cabang olahraga futsal di Pekan Olahraga Provinsi Ekeporprov 5 Maluku Utara 2026 yang kembali menyajikan dan sudah tersaji pertandingan menarik pada hari kedua yang berlangsung di hari Sabtu kemarin, persis banget. Dua laga yang tersaji menghadirkan kemenangan bagi Kota Ternate dan juga tuan rumah Halmahera Utara. Dan pada pertandingan yang berlangsung kemarin di pukul 13 waktu Indonesia Timur tahun 2022, Kota Ternate akhirnya bisa bangkit dari kekalahan pada laga pembuka sehari sebelumnya. Dan tim futsal Ternate tampil lebih agresif, berhasil mengalahkan Halmahera Tengah dengan skor meyakinkan 8-3. Dan laga ini nomor 2 ini juga sempat mengalami kendala ketika lampu penerangan di dalam arena pertandingan tuh padam dan pertandingan pun dihentikan beberapa saat untuk menunggu kondisi yang memungkinkan. Dan setelah melalui koordinasi antara perangkat pertandingan dan tim pelatih dari kedua tim, pertandingan akhirnya diputuskan untuk dilanjutkan meskipun tanpa penerangan lampu lapangan nomor 2. Dan kemenangan ini juga menjadi modal penting bagi Kota Ternate untuk bisa menjaga peluang bersaing di papan atas klasemen. Dan 8 gol yang dicetak menunjukkan peningkatan performa tim setelah hasil kurang maksimal pada pertandingan perdana di selang sehari sebelumnya. Sementara itu di pertandingan kedua yang berlangsung di pukul 15 sore, tuan rumah Halmahera Utara kembali menunjukkan dominasinya. Tim Halut berhasil meraih kemenangan kedua secara beruntun setelah menundukkan Halmahera Selatan dengan skor 2-0. Dan kemudian nomor 2 tambahan 3 poin membuat Halmahera Utara semakin kokoh dalam persaingan menuju babak selanjutnya ya. Dan nomor 2 untuk pagi ini kamu juga bisa mengakses portal kami di rri.co.id, dapatkan informasi-informasi terupdate lainnya lagi dari wilayah Maluku Utara, nasional dan internasional, semuanya lengkap banget nih melalui portal kami di rri.co.id.

0: Pagi, Gea.
1: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hampir sekali ya, si Gea.
3: Iya, nggak capek ya menyapa orang di mana saja, kapan saja gitu?
2: Nggak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boro nyapa, tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah, selamat pagi Tika.
2: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
2: kali.
3: Selamat pagi.
2: Ih, Roman nih,
3: Tika. Hai Tika, selamat pagi.
2: Ih, Roman.

0: Setelah ditemukan seorang wanita bunuh diri karena terlilit utang, diduga utang tersebut dari pinjaman online ilegal.
1: Farah, kamu kenapa?
2: Ini mau kirim surat tagihan buat Neng Farah.
1: Ini ya, saya sudah bayar.
3: Bagaimanapun, utang harus dibayar.
4: Beli laptop baru deh.
3: Pinjamlah untuk hal-hal yang produktif, bukan konsumtif. Belanjalah sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Pastikan penyelenggara pinjaman daring atau fintech peer-to-peer lending sudah terdaftar dan atau berizin dari OJK.
1: Sudahlah, Farah. Jadikan ini pelajaran buat kamu.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh OJK.

dari lapangan hijau untuk dunia. Kita rayakan dengan penuh semangat. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen istimewa bagi pecinta sepak bola di seluruh dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta juga bertambah menjadi 48 tim. Semakin banyak negara yang punya kesempatan untuk tampil, di mana perbedaan warna bendera, bahasa, dan budaya melebur dalam satu euforia yang sama. Junjung tinggi sportivitas, hormati setiap tim, hargai setiap perbedaan, dan nikmati setiap momen dengan bijaksana. Karena sejatinya, sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan kebersamaan.

Dan Tengobrol 2 untuk pagi ini, aku bakal ngasih kamu 3 pilihan lagu di trivia request kita untuk edisi 7 Juni 2026. Dan Minri udah pilihin nih Tengobrol 2 lagu-lagu yang bisa kamu pilih di pagi ini. Ada 3 lagu dari Hara. Yes, ini ada grup Hara yang pastinya lagu-lagunya tuh apa ya, cute banget. Kalau misalnya kamu simak liriknya baik-baik tuh kayak ngajakin kita ada dalam era atau mungkin balik gitu ya, atau mungkin akan mewarnai era-era jatuh cintanya kamu sama Pradua. Kita kasih pilihan pertamanya buat kamu di pagi ini dari pilihan lagu pertama, yang pastinya kamu denger dulu lagunya. Kalau kamu suka langsung ikutan polling kita di RRI, bener ya, di Instagramnya Pradua @RRI Pradua.

pertamanya udah kita kasih buat kamu denger, jurus jitu. Pilihan keduanya, celah hati, masih dari Hara. Kalau kamu suka yang versi judul kedua ini, langsung aja ikutan voting dari sekarang sampai pukul 9.30 waktu Indonesia Timur. Ini dia untuk lagu pilihan keduanya, salah satu lagu yang gak boleh dilewatin.

Aku kayak membayangkan lagu-lagunya Hara tuh kayak lollipop gitu, manis, penuh warna. Pilihan berikutnya sebagai pilihan ketiga masih dari Hara, Pelangi Selusin Warna. Ini dia yang melengkapi trivia request kita untuk pagi ini. Dengar dulu nih lagunya kayak gini.

Itu dia nomor 2-3 lagunya. Silakan dipilih, silakan dipilih. Yumari kakak, tolong mampir dulu ke Instagram Pro2 yang paling baru. Langsung ikutan polling di situ karena kita punya 2 jam durasinya untuk bisa ngasih kamu pilihan-pilihan lagu di trivia request untuk pollingnya dari Instagram ya nomor 2. Dan semangat pagi buat semuanya yang lagi pada olahraga. Seru banget nih ngeliat teman-teman di luar sana yang lagi pada olahraga. Lagi olahraga sama teman-teman, sama saudara, ada yang sama pasangan. Yeay, bisa seseru itu untuk bisa olahraga sama pasangan. Dan beberapa penelitian, survei, dan bahkan mereka sudah mempublis bahwa memang ketika kita olahraga sama pasangan atau sama bestie tengah berdua, itu akan jauh lebih efektif untuk bisa membantu kamu dalam melakukan aktivitas fisik dalam rangka menunjang berat badan agar turun, ya kan tengah berdua, jadi lebih sehat deh kamunya ya. Dan tengah berdua pagi ini kita kembali dulu nih untuk memutarkan lagu-lagu bagus buat kamu di sepeda. Selamat mendengarkan, semoga suka, dan pastikan ikutan polling kita sampai pukul 9.30 waktu Indonesia Timur.

0: here. Maybe
1: banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren, peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor tuh prit-prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Emang sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: yang aku pasti menang.
1: Eh santai dong bro, baru juga 10 menit belum tentu menang juga.
2: Eh jangan doa yang jelek-jelek dong, ini tuh piala dunia, semua tim punya peluang tahu.
1: Nah itu tahu, dukung boleh, tapi harus tetap sportif. Kayak pemain dunia tuh, coba lihat, mereka tuh tetap saling respect kan, walaupun di lapangan ya saingan.
2: Ya juga sih, nonton bola harusnya seru, bukan jadi ribut.
1: Betul, mau tim kamu menang atau kalah, yang penting kita tetap teman. Rayakan Piala Dunia dengan semangat kebersamaan, junjung tinggi sportivitas, dan hindari konflik.

0: dengerin lagu apa lagi ya? Coba cari playlist dulu deh.
1: A few moments later.
2: Andre.
0: Iya kenapa Mal? Maaf, lagi asik dengerin lagu nih.
2: Dari tadi, kok aku perhatiin kamu pakai TWS itu nggak lepas-lepas ya?
0: Iya Mal, lagi suka aja pakai TWS ini.
2: Bahaya tahu kalau pakai TWS, earphone dan sejenisnya itu lama-lama. Itu tuh bisa nimbulin masalah kesehatan telinga, bahkan sampai ke otak.
0: Ah, nggak mungkin lah. Ini aku udah berjam-jam pakai, tapi masih aman aja di telingaku.
2: Yee, dibilangin malah ngeyel. Yaudahlah, pokoknya jangan keseringan ya.

0: Duh, kok telingaku sakit banget ya? Apa keseringan pakai TWS kali? Duh, sakit lagi.
1: Ingat, penggunaan TWS, earphone dan sejenisnya secara berlebihan dapat membahayakan kesehatan pendengaran Anda. Batasi penggunaan earphone, TWS dan sejenisnya, dan beri waktu telinga untuk beristirahat.

0: Mau kemana, Bu?
1: Mau ke pasar nih, Bu.
0: Loh, nggak pakai helm?
1: Alah, deket doang kok. Nggak nyampe 10 menit ini.
0: Iya sih, tapi kan supaya lebih aman, mending dipakai aja, Bu.
1: Aman kok, Bu. Saya tuh udah sering ke depan nggak pakai helm kayak gini. Males, Bu, lagian ribet. Udah ya, duluan saya.
0: Iya, Bu. Hati-hati ya, Bu.
1: Kenapa sih ribet-ribet pakai helm? Kan perjalanannya juga nggak jauh.
2: Pentingnya menggunakan helm saat berkendara. Pakai helm bukan hanya taat lalu lintas, tapi juga supaya kamu selamat tanpa was-was.